0: menghadirkan untuk sedikit ya dari Pro 1 dan untuk kesempurnaan dari lagu-lagu daerah bisa Anda pantau di program 4 89,3 MHz. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta. Kita simak warta berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
6: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
7: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
6: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
7: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
6: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah

0: Bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
5: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
4: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor Institut Kesehatan, BPJS, dan PISA. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi.

0: Bekasi, Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi, Jakarta Bekasi.
1: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
0: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
3: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
4: Selam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
3: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
6: Laporan khusus.
7: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
6: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan, dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
7: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
8: Our energy systems are being reshaped. Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi. Affordability
7: and security. Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
9: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
7: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko. Bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka

Saudara pendengar yang penting halal, kita nikmati satu persembahan dari Wali Band. Selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta, dari pukul 9 tadi sampai pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, mentari pagi masih hangat menyinari seantero kota Jayapura dan sekitarnya. Semoga suasana hati Anda juga menyenangkan. Semoga kebersamaan kita pun juga penuh arti. Yang dari pagi tadi sampai saat ini masih terus menemani Anda untuk suasana hari Sabtu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi selepas Wali Band dengan yang penting halal, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan suatu informasi berita duka.

Saudara pendengar, Iwan Fals katakan bahwa aku sayang kamu. Siapapun bisa kita ungkapkan rasa sayang kita. Dan rasa sayang itu bisa diberikan untuk keluarga, untuk pasangan hidup kita, untuk kekasih jiwa, kekasih hati, belahan jiwa, pujaan hati apalagi ya, yang tentunya punya arti besar dalam hidup kita. Dan kita bisa katakan aku sayang kamu, dan rasa sayang itu tentunya akan memberikan sebuah efek kebahagiaan untuk mereka yang merasa disayangi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di sini di program Masatu dan masih menemani kebersamaan kita di suasana sepanjang di part pertama. Nanti selepas Mbak Ida ada Mbak Rahma kembali akan menemani Anda untuk edisi hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026. Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka berasal dari keluarga Griapon.

Saudara pendengar berasal dari keluarga Griapon. Berita duka berasal dari keluarga Griapon di Batu Putih, Jayapura, ditujukan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, keluarga Bapak Isak Tukayo di Padang Bulan, keluarga Wempi Aronggiar di Dok 2 Kampung Tinggi, alumni SMK, alumni SPK Jayapura, alumni SPK Jayapura tahun 1986-1989. Keluarga besar Griapon di Jayapura, Abepura, Sentani, dan Genyem. Keluarga besar Yanteo di Jayapura, Abepura, Sentani, dan Genyem. Jemaat GKI Hermon Batu Putih, Jayapura. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mambra Moraya di Burmeso. Masyarakat Kampung Tinggi, Dok 2, serta Saudara Handai Tolan dan keluarga sekalian. Isi berita duka telah meninggal dunia Ibu terkasih, Ibu Carolina Griapon, pegawai pensiunan Poltekkes Kemenkes Jayapura pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 jam 15 atau jam 3 sore di rumahnya di Batu Putih, Jayapura dalam usia 69 tahun. Jenazah dimakamkan pada hari Sabtu, 6 Juni 2026, dimakamkan di Kampung Genyem Besar, Distrik Nimborang, Kabupaten Jayapura, jam 12 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, jenazah akan diberangkatkan dari Batu Putih menuju ke Kampung Genyem Besar, Distrik Nimborang, Kabupaten Jayapura pada pukul 10 pagi ini. Dan sementara masih dalam persiapan untuk melepas jenazah Ibu kekasih, Ibu Carolina Griapon, pegawai pensiunan Poltekkes Kemenkes Jayapura. Kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh handai tolan dimanapun berada, dan kepada Anda yang mendengarkan berita duka ini mengenal dekat keluarga terkasih. Dan kami mohon bantuannya untuk bisa diteruskan kembali berita duka ini agar prosesi pemakaman ibadah dapat diikuti oleh seluruh handai tolan yang berduka. Demikianlah saudara pendengar, berita duka ini kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

0: aja mbak.
1: Ini bisa. Ini tape yang sesuai.
2: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.

yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat, menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Saudara pendengar, angin dan matahari pagi menyinari seantero kota Jayapura dan sekitarnya. Tidak terasa pagi yang sangat begitu dipenuhi dengan kegelapan ketika jam 5 kami mengudara, dan saat ini sudah tergantikan oleh cuaca yang begitu terang benderang dan begitu cerah ya. Semoga saja dengan cuaca yang bersahabat, dengan cuaca yang sangat ramah di saat ini, Anda bisa merasakan nikmatnya semua aktivitas kita, baik dalam perjalanan, baik di rumah, baik di manapun Anda berada, yang tentunya bisa melihat secara nyata anugerah dan keindahan alam yang Tuhan ciptakan buat kita di saat ini. Pukul 10 waktu Indonesia Timur dan telah terlewati 3 menit dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar 6 rupiah per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Ikannya dimakan sayang. Jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.
4: Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Senang sekali pendengar, kami masih terus bisa menghangatkan suasana pagi hari Anda dengan berbagai lagu yang bergenre pop ya, kemudian juga ada bergenre sedikit ngedangdut ya, seperti tadi ada Kopi Lambada kalau nggak salah ya, kemudian juga ada Kopi Dangdut. Wow, namanya juga Kopi Dangdut ya, tapi sedikit-sedikit ngedangdut juga ya, karena memang sudah di mix dengan lagu-lagu atau musik yang berirama ceria sehingga tidak harus terdengar bunyi kendangnya saja ya. Oke, saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana pagi hari, oh sudah mau jelang siang, sudah hampir jam 11 siang, dan di sepanjang perjalanan juga Anda yang sedang menikmati aktivitas siang, Anda yang sedang menikmati indahnya perjalanan dari jarak dekat, dari mana ya? Dari Kota Jayapura lah ya, di seantero dalam kota. Tetapi juga untuk jarak yang cukup jauh, maksimal mungkin 30 menit atau juga 20 menit atau bahkan 1 jam. Kalau sudah berbicara 1 jam berarti kita arah-arah mana tuh ya? Arah-arah batas kota bisa juga ya. Ya, dan saudara, sambil temani Anda yang sedang berkendara, ingatlah bahwa dalam situasi dan kondisi apapun juga ya, ketika kita mengalami begitu banyaknya tantangan ya, maka tantangan itu yang menjadi sebuah penyemangat kita untuk mencoba agar tidak mudah menyerah ya. Nah, saudara pendengar, untuk berbagai iklim juga ya, ini kita berbagi iklim juga, ada beberapa informasi yang kami juga coba hadirkan dari rri.co.id, di mana saudara pendengar, guru besar UGM dan pakar mitigasi bencana Dwi Korita Karnawati mengatakan bahwa cuaca kini semakin sulit diprediksi dibandingkan beberapa dekade lalu. Nah, kondisi ini terjadi akibat perubahan iklim global yang mengacaukan pola cuaca historis di berbagai wilayah. Pemanasan global disebabkan oleh peningkatan suhu rata-rata bumi yang mengganggu stabilitas atmosfer. Gangguan ini turut memenuhi siklus hidrologi sehingga proses pembentukan hujan berlangsung lebih cepat. Peningkatan suhu global membuat siklus hidrologi mengalami percepatan dan perubahan signifikan. Kondisi ini memicu meningkatnya kejadian cuaca ekstrim yang basah bahkan ekstrim kering secara bersamaan. Frekuensi kejadian cuaca ekstrim saat ini semakin sering dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Selain lebih sering terjadi, intensitas dan durasi peristiwa ekstrim juga semakin meningkat. Ekstrim kering, kejadian ekstrim menjadi semakin sering ya, dan intensitas ekstremismenya semakin meningkat dengan durasi panjang. Oke, mungkin kita cuma sekilas mendengarkan informasi tersebut, tapi kalau kita runut ya dari beberapa waktu silam, mungkin bukan beberapa waktu lagi ya, sudah makan sekitar 20 tahun lebih ya. Di beberapa puluh tahun lalu kita kalau di musim Desember ya, atau di bulan Desember, pasti kita tahu bahwa itu adalah musim penghujan ya, berber lah ya, Oktober, November, Desember, wow, wah ini sudah masuk bulan ber nih, pasti nih hujan terus nih ya di sepanjang bulan berber ya, September, Oktober, November, Desember. Nah sekarang ya, terkadang bulan Agustus cuacanya masih cerah, tiba-tiba hujan. Masuk di Desember atau masuk di November, kok ada cuaca panas ya. Jadi itulah yang Ibu Dwi Korita mengatakan bahwa saat ini cuaca sudah tidak bisa diprediksi seperti di tahun-tahun yang lalu. Dan ini terjadi terkadang ekstrim basah, ekstrim kering,
semakin sering terjadi dan intensitas ekstremisnya semakin meningkat dengan durasi yang sangat panjang dan cukup lama. Terkadang tiba-tiba cuaca kurang begitu bagus, 3 hari saja hujan terus-menerus. Nanti kita dengarkan atau kita saksikan di televisi, ada daerah-daerah di Indonesia yang mengalami banjir bandang, tanah longsor, kemudian banjir yang berkepanjangan ya, yang merendam ratusan rumah, dan itu yang terjadi di tahun-tahun sekarang ya. Jadi memang kita bilang tahun prihatin lah ya, karena bumi semakin tua, bumi semakin panas, dan kita tidak bisa lagi menganggap bumi itu bersahabat kecuali kita yang mengembalikan rasa persahabatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyayangi hutan, menjaga hutan, jangan menebang pohon, jangan merubah fungsi hutan menjadi fungsi lahan terbuka, jangan merubah fungsi hutan untuk tempat pemukiman. Biarlah hutan-hutan itu yang tetap ada pada fungsinya, yaitu menyediakan udara segar, udara bersih, O2 yang sehat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya di Papua saja, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Karena saudara pendengar, Papua ini merupakan salah satu paru-paru dunia, nomor 2 loh di dunia ya, di internasional. Jadi jamaah, jangan remehkan status itu, jangan remehkan predikat itu, dan tolong jangan dirusak hutan kita agar hutan juga bersahabat dengan kita.

Oke, saudara berkah dimanapun Anda berada, sudah pukul... Ya, pukul 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Dan saudara pendengar, semakin mendekati untuk pelaksanaan Piala Dunia yang katanya sih nanti pada tanggal 11 Juni 2026 akan dimulai acara pembukaannya. Namun saudara pendengar, sudah semakin maraknya euforia yang disertai dengan pawai konvoi kendaraan dengan mengibarkan bendera masing-masing tim Piala Dunia, ya, mau Belanda kah, mau Perancis kah, iya, mau apa lagi ya. Minta maaf, saya tidak terlalu begitu maniak bola, jadi saya cuma hanya sebagai penonton yang sekilas lalu saja, ya. Tetapi saudara pendengar, ini yang lagi menikmati indahnya warna-warni kostum, ya, dari para pemain Piala Dunia. Katanya sih, ya, sebentar itu pawai fans Orange Jayapura dan akan start dari Abepura ke Stadion Lukas NMB, kemudian balik kembali masuk ke Abepura, terus ke Jayapura, ya, menuju ke Kampung Piala Dunia Dok 9 Jayapura Utara. Dan infonya, ya, saudara pendengar, akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk Anda yang nanti akan berpapasan dengan konvoi, pawai, arak-arakan, apalagi ya, urut-urutan kendaraan, rame-ramenya kendaraan, apalagi ya. Nah, itu Anda harus bisa berhati-hati untuk menggunakan jalan raya. Dan untuk yang akan mengikuti pawai, ya, mau orange kah, mau biru kah, ada biru putih kah, atau ada warna-warni kah, ada warna pelangi juga boleh, ya, terserah dari Anda. Iya, tetap bisa konvoi, tetapi harus tetap menjaga keselamatan semua orang, karena dengan Anda menggunakan dua jalur itu akan memacetkan kendaraan yang ada di sebelahnya. Kalau misalnya Anda di jalur kiri, berarti jalur kiri saja yang Anda penuhin, jangan jalur kanan juga Anda kuasai, ya. Tapi kalau misalnya Anda di jalur kanan, ya, jalur kiri yang Anda bebaskan, jangan jalur kiri juga yang Anda kuasai, sehingga memacetkan jalan dalam cukup waktu yang sangat panjang, ya, dengan waktu yang cukup panjang maksud saya, ya. Jadi saling ada toleransi, pokoknya euforia Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 11 sah-sah saja. Yang penting kita semuanya boleh mendukung dengan tetap menjaga kenyamanan semua orang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di sini di Pro 1 RRI Jayapura, dan terus kami hadirkan sampai saya selesai nanti, sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini Mbak Rahma sudah siap akan menggantikan posisi Mbak Ida sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Cukup panjang ya waktu untuk day part kedua, dari pukul 11 siang sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Harusnya sih itu jamnya Mbak Ida, tapi dengan berbaik hati Mbak cantik kita yang satu itu menggantikan posisi saya dan siap untuk setia bersama Anda di studio sampai sore hari nanti. Semangat Mbak Rahma, ya. Terima kasih banyak untuk pengertian dan kerjasamanya. Dan Anda juga jangan pernah meninggalkan Pro 1 dan tetap memberikan support semangat untuk kebersamaan kita dalam day part kedua bersama rekan saya Siti Rahmawati. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menikmati suasana siang, ya, waktu yang sudah menunjukkan pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur sudah dikategorikan waktu siang. Mudah-mudahan saja Anda tetap bisa. Oh, yang sudah sarapan pagi, ya, jangan sampai telat sarapan pagi, karena itu merupakan satu hal yang akan memicu datangnya penyakit lambung, mah GERD dan lain sebagainya. Dan itu sangat menyiksa sekali ketika asam lambung Anda naik. Dan siapa lagi yang mau disalahkan kalau Anda tidak menyalahkan diri sendiri? Ngapain telat makan? Harus pagi makan, siang makan, sore bisa juga makan, malam kalau nggak mau makan karena takut kegemukan, nggak apa-apa deh, makan buah aja.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Saudara pendengar, sambil akhir dari kebersamaan kita akan segera tuntaskan ya saudara. Satu informasi dari rri.co.id Jakarta, di mana NASA merekam semburan suar matahari kuat kelas X1.0. Dan saudara pendengar, matahari kembali memancarkan suar matahari solar flare kuat yang puncaknya terjadi pada hari Jumat kemarin ya saudara. Peristiwa tersebut berhasil direkam oleh NASA melalui satelit pengamat matahari solar Dynamic Observatory. Diketahui solar flare merupakan ledakan energi besar yang terjadi di permukaan matahari. Fenomena ini dapat melepaskan radiasi dalam jumlah yang sangat besar keluar angkasa. Suar yang terjadi kali ini diklasifikasikan sebagai flare kelas X1.0. Kelas X merupakan kategori paling kuat dalam skala intensitas solar flare. Angka 1.0 menunjukkan tingkat kekuatan spesifik dari peristiwa tersebut. Meski tidak selalu berdampak langsung ke bumi, solar flare dapat memenuhi kondisi ruang antariksa atau cuaca antariksa. Dampak yang kemungkinan terjadi antara lain gangguan komunikasi radio dan sinyal navigasi. Flare kuat juga berpotensi mempengaruhi jaringan listrik di bumi. Selain aktivitas matahari yang tinggi dapat meningkatkan risiko bagi wahana antariksa dan astronot yang sedang bertugas di luar angkasa. Untuk memantau dampak cuaca antariksa terhadap bumi, NASA menyediakan informasi dari NOAA Space Weather Prediction Center. Lembaga tersebut menyediakan perkiraan peringatan dan pemantauan cuaca antariksa secara resmi. Itulah satu informasi pendengar yang kami rilis dari rri.co.id Jakarta. Untuk Anda yang penasaran dengan berita apa nih yang keluar di beberapa hari terakhir ini, atau mungkin yang terbaru terupdate di hari ini, Anda bisa klik ya, atau bisa searching di rri.co.id, rri.co.id Jayapura. Berarti berita-berita dari Jayapura bisa Anda akses, atau mungkin rri.co.id Jakarta, berarti berita-berita dari Jakarta bisa Anda akses. Begitu pula dari daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia, yang memang semua kontribusi atau kontributor berita sudah terpenuhi lewat berita-berita yang kami hadirkan ya, lewat penyiar, bahkan juga pemberitaan dan lain sebagainya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang terus mengudara dari kawasan Bumi Tasangka Pura 23 Jayapura. Oke, kita nikmati saja lagu mancanegara, dan kali ini pendengar saya ambil dari miliknya siapa ya? Oke deh, daripada penasaran, langsung saja saya persembahkan Forever Young spesial menemani Anda.

satu informasi berita olahraga yang menarik yang kami dapatkan. Ya, sayang sekali kalau Mbak Dea tidak sampaikan untuk Anda. Tidak hanya untuk saya konsumsi seorang diri, tetapi boleh saya bagikan untuk Anda. Saudara pendengar dari Medan, ya, di mana atmosfer sepak bola dunia dinilai mengalami pergeseran magis pasca berakhirnya hegemoni rivalitas mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Hal tersebut diungkapkan oleh atlet sepak bola Inal Syahputra saat menjadi narasumber pada program siang Sore Ceria. Oke, program siaran Sore Ceria, ngopi ngobrolin Piala Dunia di Pro 2 RRI Medan. Hilangnya dualisme Messi Ronaldo cukup mempengaruhi cara penikmat sepak bola dalam memandang sebuah turnamen besar termasuk menjelang Piala Dunia 2026. Sangat mempengaruhi atmosfer di dunia sepak bola dan tentunya ini akan berbeda ketika Ronaldo dan Messi disandingkan untuk berlaga, ya. Kurangnya magisnya dan sekarang kayaknya negara yang menang pun ya tidak terfokus gitu ya. Kemudian saudara pendengar, dominasi belasan tahun yang ditinggalkan oleh kedua pemain tersebut kini menjadi standar penilaian yang sangat tinggi bagi generasi muda, bahkan mempengaruhi objektivitas penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Inal mencontohkan kalau nama Kvitsa Kvaratskhelia termasuk bursa tahun ini namun dirasa kurang klop karena publik sudah terbiasa terdoktrin dengan nama besar Messi dan Ronaldo. Kendati menjadi beban berat, standar tersebut dinilai bisa bertransformasi menjadi motivasi. Inal menyoroti statement bintang muda Lamine Yamal yang enggan dibanding-bandingkan melainkan termotivasi untuk bisa bersanding sejajar dengan nama besar dua legend tersebut. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, beritanya masih panjang banget. Ya, karena waktu sedikit lagi, 1 menit ke depan kita akan jelang pukul 11 siang. Jadi untuk info lengkapnya saya bocorkan ya, Anda bisa ketik di rri.co.id Medan dan di sana judulnya Era Baru Sepak Bola Tanpa Messi Ronaldo. Ketik aja, nanti akan tampil ya di pencarian Anda Era Baru Sepak Bola Tanpa Messi Ronaldo. Nanti beritanya akan Anda bacakan secara lengkap. Oke, saudara pendengar, dengan demikian saya kayaknya harus pamit undur diri ya. Nanti kalau Mbak Rahma ada dan siap untuk menggantikan posisi Mbak Dea ya. Ini sudah tiba sih ya. Sudah sedikit lagi akan melanjutkan kebersamaan kita yang tentunya pasti akan lebih berwarna lagi dan kita akan tunggu apa sih yang akan Mbak Rahma kasih atau sampaikan lewat kebersamaan kita di day part kedua. Baik pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, kita pamit ya, atau kami pamit ya, saya pamit undur diri dari pendengaran Anda. Sampai jumpa esok pagi di hari Minggu, tepatnya di jam 5 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, sudah sampai di mana pun Anda berada, walaupun tadi Mbak Idanya sudah pamit undur diri dari pendengaran Anda, ternyata Mbak cantik kita itu sudah hadir loh dari jam 10. Dan ternyata sudah absen duluan baru ngacir. Ngacirnya iya kemana dong, Mbak Rahma?
1: Mau tahu kemana? Kita ngebut jalan.
0: Saya lihat gini dari dalam studio itu mobil shoot langsung kenceng banget.
1: Gercep ya.
0: Ini terlambat atau gimana ya ternyata?
1: Sengaja karena kan Mbak Dia udah menanti-nanti kan.
0: Iya,
1: dalam hati
0: gitu. Karena kalau apa telat itu bukan dirimu. Yang kita tahu dari dulu itu Mbak Rahma selalu on time, bahkan kadang 1 jam setengah itu udah muncul di studio
1: ya.
0: Ini jam 11 siang. Kemana aja Mbak Chan?
1: Kita udah absen jam 10 lewat 10 ya.
0: Iya.
1: Tapi enggak masuk studio.
0: Enggak masuk studio. Absennya dari mana
1: ya? Jalan aja. Karena kan bisa tuh kan. Di jalan aja.
0: Saya lapor Pak Direktur Utama. Saya bilang ini
1: kan
0: ada
1: masih dalam jangkauan
0: iya,
1: kan.
0: Saya lapor Pak Dirut langsung di Jakarta ya. Saya bilang ini ada pegawai Pak Dirut ya. Enggak masuk halaman studio langsung.
1: Yang penting kan ada ini maksudnya dalam jangkauan kan, jadi
0: jangkauan.
1: Bisa langsung check-innya terbaca gitu ya, udah
0: iya.
1: Langsung kita ngukur jalan.
0: Tapi memang dari rumah udah rencana jahat gitu ya.
1: Memang sih,
0: nggak mau store muka dulu dengan Mbak Ida.
1: Enggak
0: gitu
1: dong, soalnya
0: harus
1: nanti malah memperlambat.
0: Tapi pelanggarannya gini, Anda makan di mall kan iya. Dari tadi kan. Tapi kok nggak bawa malnya ke sini gitu.
1: Nggak bawa sesuatu yang dimakan gitu kan.
0: Harus bawa malnya ke sini.
1: Oh gitu ya. Nanti
0: kita
1: ya.
0: Pindahin
1: next
0: di sini.
1: Ya, next.
0: Jadi kalau karyawati RRI mau apa, mau makan siang langsung nyebrang aja ke mall.
1: Bayangkan ya.
0: Enak kan gitu.
1: Iya, tinggal nyebrang mungkin hanya 5 langkah dari studio. Itu tuh waduh kayaknya nanti studionya sering-sering kosong deh ya.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Semuanya sedikit-sedikit ke mall.
0: Warga masyarakat langsung menuju sangka karena maunya di belakang. menghayal
1: di,
0: tapi tadi
1: di
0: makan
1: Sabtu.
0: Apa so di Solaria promosi sorry.
1: Pokoknya ada deh.
0: Apa ya
1: kalau Mbak Dea rencana mau masak apa nih pulang?
0: Tadi sudah itu ceplok telur.
1: Oh, gitu. Untuk sarapan
0: nanti,
1: tadi.
0: Nanti siang pokoknya yang di rumah cari makan sendiri.
1: Itu Anda enggak bertanggung jawab ya.
0: Enggak ada waktu kayaknya mau masak
1: gitu,
0: ya. Ada sih bahan di kulkas lengkap. Tapi harus di apa?
1: Diolah.
0: Iya, makan waktu toh.
1: Butuh ini juga ya. Jadi kan ada kegiatan juga sebentar sore.
0: Betul.
1: Jadi ya udah, pokoknya bahan-bahannya ada. Terserah deh orang rumah mau olah
0: betul.
1: Apa.
0: Betul, karena kan udah gede-gede kan.
1: Betul.
0: Mbak Rahma udah bisa goreng telur sendiri.
1: Iya, betul.
0: Kalau kadang gini Mbak Rahma,
1: sekedar tumis-tumis juga bisa
0: iya,
1: ya.
0: Iya, bisa. Ada malah sudah bisa bikin cake sendiri.
1: Wah, luar biasa ya.
0: Iya, ada si kecil itu berapa hari nih gini? Mah bikin brownies itu bagian apa? Daripada kamu bikin brownies, beli bahannya itu kan banyak kan, coklatnya, tepungnya, minyaknya, menteganya. Itu lebih dari 100.000. Brownies yang brownies yang kecil itu kan 50.000 dapat kan? Gitu kok repot ya hidup.
1: Tapi kayaknya pasti kepuasan batin tersendiri
0: gitu,
1: kalau bikin
0: Rahma.
1: Sendiri ya kan? Ya, terus tantangannya juga pengen coba kan?
0: Pengen coba.
1: Apalagi sekarang lihat kalau kayak YouTube, TikTok gitu kan kayaknya menantang juga ya.
0: Iya.
1: Jiwa ini tuh tertantang gitu, ingin mencoba langsung. Jadi ya sudah, enggak apa-apa.
0: Tapi kalau kita lihat di apa? Di tutorial bikin sesuatu itu kok gampang
1: cepat,
0: sekali ya.
1: Cepat dan kayaknya cepat.
0: Iya. Nah, kita praktekkan sendiri.
1: Iya ya.
0: Hancur, tidak ngembang.
1: Saja ya. Itulah
0: jadi,
1: ya kan perdana enggak apa-apa.
0: Mbak Rahma bilang tidak sesuai dengan ekspektasi,
1: betul. Tapi kan tidak
0: rasanya apa-apa. Hancur.
1: Yang penting rasanya masih sama ya. Maksudnya ada rasa-rasa brownies ya.
0: Brownies.
1: Rasa yang pernah dulu.
0: Aduh. Jadi mau nyanyi. Astaga.
1: Ya ampun. Aduh. Terus gimana nih Mbak? Dari pagi semangat ya siarannya ya.
0: Semangat. Yes. Studionya keren.
1: Iya, nyaman
0: langsung,
1: ya.
0: Langsung tiba-tiba jadi rajin mendadak gitu ya. Ngambil lap di lap-lap,
1: iya,
0: ngambil sapu di sapu-sapu gitu.
1: Betul ya, karena sayang ya maksudnya
0: iya.
1: Ya sudah cantik studionya, jadi semuanya harus bersih
0: iya.
1: Juga ya
0: Mbak
1: kan.
0: Mama pakai sendal kalau ada ya.
1: Makanya Anda juga dong
0: kita
1: sendal.
0: Jadi merasakan nikmatnya lantai kita gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Kadang sampai apa losor di bawah gitu ya.
1: Oh gitu ya, saking ininya ya nyamannya ya. Wow.
0: Kita menceritakan ini biar pendengar kita bisa berimajinasi, berarti studio mereka keren.
1: Senyaman itu.
0: Ada fasilitas karpetnya, ada AC-nya, apalagi ada.
1: Pokoknya interiornya bagus ya.
0: Interiornya bagus, cuma memang pemandangannya ya terbatas gitu ya, karena ada sedikit tertutup oleh pemandangan.
1: Tapi semuanya ya terkoneksi langsung ya.
0: Terkoneksi langsung.
1: Betul. Kita yang kemarin-kemarin mungkin baca berita harus ke ruangan sebelah.
0: Betul.
1: Ini tinggal.
0: Iya. Ya. Di sana depan juga keren juga tuh.
1: Di sampingnya studio Pro 2.
0: Pro 2.
1: Di sampingnya studio Pro 1, iya. Pro 4.
0: Tadi pagi Mbak Ida masuk itu sendiri. Tapi rasa takut itu enggak ada. Kalau gitu. Dulu kan masuk lorong, buka pintu, nyalain lampu.
1: Iya.
0: Sekarang berdoa gitu dulu.
1: Sekarang gitu naik tangga udah kan dapat langsung studio kita. Gitu. Jadi nyaman.
0: Udah buka siaran? Belum.
1: Belum kan hari ini kan harusnya
0: jadwalnya diambil sama Mbak Ida.
1: Jadi ya udah enggak apa-apa
0: tapi
1: nanti.
0: Tapi tutup siaran sudah.
1: Sudah dong.
0: Perdana
1: iya.
0: Sendirian tutup siaran ada di teman-teman di
1: Pro 2 hari itu bareng Kakak Eca.
0: Oh, Mbak Eca. Tapi kalian say hello enggak?
1: Iya dong.
0: Tetangga depan.
1: Iya dong, foto-foto dulu. Foto-foto mengabadikan ya kan?
0: Mengabadikan. Aduh. Di sepanjang jalan apa yang dilihat ditemukan Mbak Rahma, bisa digambarkan kepada pendengar kita?
1: Arus lalu lintas lumayan lancar. Di Car Free Day tadi lewat, itu kan sekarang batasannya itu sampai jam 10 saja, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi setelah di atas jam 10, para pelaku UMKM itu semuanya sudah harus beres-beres.
0: Tapi masih bisa, maksudnya di atas jam 10 mereka masih ada tetap di situ ya sampai
1: kayaknya
0: selesai.
1: Sudah enggak deh, batas sampai jam 10 saja gitu.
0: Berarti buru-buru gitu, berkemas-kemas pokoknya jangan lewat.
1: Makanya kan biasanya mereka itu hadirnya itu mulai jam-jam 5 lewat udah ramai sekali sih Mbak.
0: Serius?
1: Biasanya. Iya.
0: Kalau buka siaran itu sudah ada UMKM itu.
1: Bahkan dari malam sebelum hari Sabtu Jumat malam itu meja-meja itu sudah banyak yang ditata.
0: Astaga.
1: Di pinggir-pinggir jalan begitu udah ditaliin gitu kan. Pokoknya ini nanti yang punya ini, yang jualan ini, yang sudah seperti itu.
0: Banyak ya, berarti kalau misalnya kalau boleh diprediksi itu sekitar berapa ratus UMKM Mbak Rahma? Dulu kan sedikit ya, hanya di sebelah sana, sekarang
1: dan,
0: sampai di venue
1: dayung. Betul, dan yang menariknya juga Mbak, ada yang jual jersey bola juga. Karena kan sudah mau tinggal berapa hari lagi Piala
0: Dia
1: Dunia.
0: Dia memanfaatkan momen ya.
1: Jadi yang belum punya jersey, bisa langsung nanti hari Sabtu depan ya, ke Car Free Day. Karena ada jual itu juga jersey bola.
0: Ya, ibu pegang apa?
1: Aku, Argentina dong.
0: Tapi aku dapat informasi, saya nggak demen bola Mbak Rahma. Kalau Mbak Rahma mah maniak bola banget ya. Argentina, tapi Messi-nya udah nggak ada.
1: Ya ada dong, masih main dong.
0: Masih main. Oh, okay.
1: Banyak yang bilang para pengamat. Kayaknya sih ini tahun terakhir ya.
0: Ini tadi kan Mbak bilang Messi, Ronaldo itu ya
1: tahun-tahun terakhir mereka bermain karena kan faktor usia juga. Jadi ya jadi momen juga gitu kan bagi para pendukung Argentina yang fans sama Messi ya. Untuk episode kali ini kayaknya sih yang terakhir
0: harus
1: berlaga,
0: harus lepaskan rindu sebelum dia apa sih namanya, kalau apa,
1: gantung sepatu
0: ya?
1: Betul.
0: Okay. Gitu.
1: Iya. Seru deh, tinggal berapa hari lagi nih? 5 hari lagi, tanggal 11 Juni.
0: Ya, 11 Juli. Juni
1: sampai 19 Juli.
0: Iya. Yes. Kita informasi-informasi terus ya.
1: Iya, dan rencananya mudah-mudahan sih Mbak nanti ada nonton bareng juga ya.
0: Berarti kalau kita nonton bareng di sini,
1: Mbak harus pakai jersey. Pokoknya harus pakai jersey entah mau negara mana ya.
0: Saya pakai jersey Persipura.
1: Gak
0: ya
1: apa-apa,
0: harus dong.
1: Ya, boleh masuk, nanti
0: bener
1: boleh masuk.
0: Kan,
1: iya, gak apa-apa.
0: Ada sejujurnya.
1: Mantap lah, sip, nanti diterima kok, bisa
0: diterima.
1: Bisa
0: siapa mau usir siapa? Nanti kalau
1: kita
0: Anda mengusir saya,
1: saya
0: langsung lapor ke ini apa?
1: Ke Bagesta?
0: Bukan, ke Pak siapa?
1: Siapa?
0: Pak Owen.
1: Manajer gitu, Owen Radian, mainnya manajer langsung.
0: Saya bilang saya diusir sama sama pencinta
1: bola yang lain,
0: sepak bola dunia kan gitu.
1: Boleh kok, boleh, boleh. Itu kan kebanggaan tanah Papua, Persipura Jayapura.
0: Berarti kita informasi terus kapan nanti nonton barengnya ya.
1: Mudah-mudahan
0: berarti
1: ya.
0: Berarti di akhir-akhir itu ya Mbak Rahma ya.
1: Kayaknya sih nanti sudah mulai fase-fase penyisihan.
0: Iya, yang lagi deh. Apa yang lagi
1: yang sudah mulai tersisi ijab, berapa ini baru deh. Mungkin asik, ya ada gelaran nonton ya. Bareng ya kan.
0: Asik ya. Kenapa ya selalu Piala Dunia akan seperti itu? Padahal kan itu mainnya di luar,
1: luar
0: euforianya ya, Indonesia sampai Papua,
1: iya.
0: Sampai di kota Jayapura bahkan ya, di pelosok-pelosok betul. Saya lihat itu ada bendera berkibar.
1: Bukan
0: lihat nggak tuh di atas pohon itu sudah di pelosok-pelosok. Pernah loh kayak gitu besar ya. Banget.
1: Apa ini gitu jangan ya? Ini jangan cuma satu kompleks saja ya, maksudnya. Banyak.
0: Oh, di kompleks juga gitu.
1: Iya.
0: Sudah mulai.
1: Iya, ada sih, Mbak.
0: Nanti ribut sama tetangga.
1: Dan bahkan bukan satu kompleks saja yang beda negara, satu rumah saja.
0: Satu rumah.
1: Bisa beda pilihan. Iya, tapi untungnya Mbak Rahma nih sama pilihannya.
0: Nanti kalau beda, Anda akan dipecat oleh suami istri.
1: Untung kita pilihannya sama ya.
0: Enggak akan dikasih gaji uang, oleh suami.
1: Ya ampun, jangan dong. Gara-gara Piala Dunia.
0: Berarti nanti sama-sama tahan mata ya.
1: Iya, dan kayaknya sih kalau lihat-lihat waktu permainan kayaknya di sini waktu kita di timur.
0: Oh, enggak subuh.
1: Kayaknya ada iya permainnya pagi jam-jam 7 gitu kalau enggak salah sih.
0: Saya curiga
1: jam-jam
0: nanti
1: kantor.
0: Saya curiga nanti kantor jadi sepi.
1: Itu dia makanya kita berharap ada nonton bareng ya supaya rame.
0: Iya, Pak Kepsa sediakan layar besar dan nanti kita enggak kerjakan tugas kantor. Duduk nongkrong.
1: Nanti mana nih penyiarnya enggak tahu. Nobar.
0: Aduh, ya menghayal
1: ya, mudah-mudahan
0: tinggi.
1: Ya.
0: Iya.
1: Sehat-sehat kita karena tinggal beberapa hari lagi kita langsung euforianya akan lebih ini lagi, lebih dapat lagi.
0: Gas.
1: Gas
0: dunia.
1: Betul.
0: Betul. Kita punya hak siar. Kita punya lisensi untuk menyiarkan bareng TVRI, bareng Antara. Yang pastinya Piala Dunia semakin apa ya?
1: Semakin meriah,
0: menyala.
1: Semakin beda gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Karena RRI juga turut menyiarkan.
0: Betul.
1: Jadi Anda yang mungkin tidak sempat nonton, belum sempat nonton nanti bisa mendengarkan juga.
0: Betul.
1: Jadi bisa langsung dapat euforianya seolah-olah Anda berada langsung nonton di stadion itu padahal
0: Bang
1: ya kan.
0: Andre promosi kan membayangkan berada di tengah-tengah lapangan.
1: Betul, itulah kekuatan radio ya Mbak ya. Bisa menggambarkan
0: sekali.
1: Sebegitu detail sampai
0: betul
1: kita
0: sekali.
1: Yang dengar juga membayangkan.
0: Iya.
1: Wow, luar biasa.
0: Tergantung komentatornya,
1: iya,
0: Mbak. Kalau komentatornya lempeng-lempeng saja, ini apa? Ini kita mau membayangkan apa gitu. Tapi kalau komentatornya semangat,
1: betul.
0: Wih, keren.
1: Kita akan terbawa dengan suasana
0: betul
1: yang mereka
0: sekali.
1: Ini kan.
0: Oke,
1: kita tunggu deh,
0: Mbak. Terima kasih banyak.
1: Oke, Dea, terima kasih untukmu juga, Mbak Dea.
0: Tak mengapa kan menggantikan jamku sampai sore nanti.
1: Enggak apa-apa dong, dengan senang hati.
0: Artinya kebersamaanmu dengan keluarga terputus untuk siang ya.
1: Eish.
0: Tapi nanti malam udah bareng lagi.
1: Iya kan dari malam udah
0: malam
1: pagi.
0: Malam minggu udah dengan keluarga kan.
1: Kan besok juga libur.
0: Oh iya.
1: Iya kan ada.
0: Besok pagi aku dinas lagi ya.
1: Jadi semangat
0: untung
1: ya Mbak ya.
0: Untung diingatkan tadi malam. Keenakan. Wih kayaknya saya dinas. Oh
1: iya.
0: Mbak diingatkan.
1: Di WA-in dulu ya. Mbak Yu jangan lupa ya besok Anda buka siaran.
0: Ternyata buka siaran. Gak bisa santai ya.
1: Iya tapi gak apa-apa ya kan. Karena kan rumahnya dekat kan.
0: Iya. Cuma bangun pagi itu yang tantangannya.
1: Iya betul.
0: Karena jam 3 itu udah mulai melek. Dan sudah mulai
1: siap-siap ya kan.
0: Rebus air, mandi kan gitu.
1: Iya,
0: oke, terima kasih Mbak.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Selamat
1: juga Mbak.
0: Bertugas
1: Dea.
0: Kembali
1: terima
0: berikan
1: kasih.
0: Kejutan-kejutan untuk pendengar kita. Ya karena tadi aku bilang,
1: oh, gitu ya?
0: Tunggu nantikan kejutan dari Mbak Rahma.
1: Baik.
0: Sepanjang
1: nanti
0: perjalanan.
1: Nanti aku nyalain petasan.
0: Enggak boleh. Karena pendengar kita suka kalau Mbak Rahma bercanda di radio di udara. Ini pengakuan mereka, testimoni
1: terima
0: mereka.
1: Terima kasih loh.
0: Ya, ini sesuai
1: love
0: dengan. Mama Fani senyum-senyum.
1: Kalau kakak Willy bilang love tebal-tebal.
0: Oh, love
1: tebal-tebal.
0: Iya asik, kayak, istilah baru.
1: Betul, kayak cinta sekali gitu ya. Suka sekali, jadi love tebal-tebal. Aduh.
0: Tebal-tebal dikasih duit.
1: Gitu. Masih tanggal muda nih ya.
0: Oke deh.
1: Boleh.
0: Banyak yang masuk soalnya.
1: Iya.
0: Masuk apa? Gaji 13.
1: Masuk, betul. Gigi 13. Terus kalau kita kan ada tukin 13 juga, ya kan?
0: Tapi harus digunakan dengan sebaik-baiknya.
1: Betul, apalagi yang punya putra-putri di... ya kan? Ini masuk sekolah baru.
0: Iya, betul.
1: Naik kelas.
0: Masuk kuliah baru, perguruan tinggi kan. Aduh,
1: jadi memang butuh biaya juga.
0: Dan kita harus berterima kasih kepada pemerintah kita dari dulu sampai sekarang tetap memperhatikan untuk pendidikan anak-anak kita.
1: Luar biasa, Ibu. Ibu guru kita, ibu guru cantik sekali.
0: Nanti habis ini Mbak Dea monitor di rumah, kamu nyanyi terus karena di awal acara sudah nyanyi-nyanyi. Jadi harus di sepanjang perjalanan tugas Anda harus bernyanyi.
1: Baiklah.
0: Thank you Mbak Rahma, selamat bertugas.
1: Terima kasih Mbak Dea, hati-hati pulangnya. Selamat menikmati waktu istirahat bersama keluarga.
0: Oke.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Ma, Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
1: Yang mana, sayang?
0: Itu, yang itu.
1: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
0: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
1: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
0: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
1: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Harvey Maleholo. Aku begini terus engkau begitu, ya sudahlah ya, menemani Anda di suasana siang hari ini untuk edisi penyiaran hari Sabtu ya, tanggal 6 Juni 2026. Di sini saya Rahma pendengar yang bertugas menemani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Dan saat ini sudah pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Di sisa waktu kebersamaan kita, yang mau bergabung boleh di line telepon kami di 0967536386 dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Dan ada juga lagu-lagu hiburan pilihan yang nanti akan dihadirkan menemani Anda yang lagi menikmati suasana santai, menikmati pula hidangan santap siangnya hari ini. Di ujung telepon diterima di 0967536386. Halo, selamat siang. Terima kasih Kakak Alfi. Kok suaranya kecil? Suaranya kecil.
1: Iya, tidak dinas lancar terus.
0: Isi.
1: Saya kira mungkin jam begini langsung off.
0: Iya, le, bisa kita bermasuk ya.
1: Ah, tidak, kayaknya.
0: Kayaknya.
1: Oh. Kayaknya jam-jam begini biasanya sudah off itu.
0: Dugaan Anda salah.
1: Oh, salahnya. Oke, baik.
0: Meleset dari perkiraan. Sudah makan siang.
1: Ada perubahan.
0: Hah?
1: Ada perubahan. Maksudnya
0: schedule-nya. Hah? Oh iya,
1: schedule.
0: Oh, schedule. Oh, ada ya, perubahan.
1: Betul.
0: Jadi, perubahannya apa? Rencananya mau kemana?
1: Tidak juga.
0: Tidak juga. Ini kan hari libur.
1: Dinas juga.
0: Hah? Oh, dinas juga.
1: Kalau Kakak Afi kan off sekarang.
0: Oh, Kakak Afi off. Iya, betul. kita dinas.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi disesuaikan.
1: Disesuaikan
0: schedule-nya dengan waktu
1: betul.
0: Dinas. Begitu.
1: Tapi sudah dong.
0: Sudah dong.
1: Oh,
0: sebelum ganti Mbak Dea tuh udah makan.
1: Kira mungkin belum kan.
0: Sudah Kakak, sudah makan. Nanti sedikit lagi ya, agak sore. Terus Kak Afi sudah makan kan belum? Sudah toh.
1: Sudah lagi.
0: Sudah dari jam 11 lagi.
1: Tetap. Apalagi jadi setimba tempo.
0: Apalagi libur ya kan?
1: Betul sekali Mbak. Ini Barama. Kan bilang Mbak Siti lagi jadi.
0: Kira mau iya, betul sekali Mbak Dea. Mbak Dea baru jalan pulang kan.
1: Oh, Mbak Dea jam pagi tadi.
0: Yoi. Gitu.
1: Aku geser kok.
0: Ada keperluan jadi kita baku tukar.
1: Oke, baik.
0: Sip. Makannya apa jadi hari
1: makannya,
0: ini?
1: Ya.
0: Makannya apa?
1: Biasa-biasa saja, acar kuning.
0: Hah?
1: Acar masak kuning.
0: Iya, macam acar terus kah? Ada acara kah?
1: Iya, betul. Tidak ada. Ada apa nih? Kangkung ke apa tuh campur dengan apa itu? Tahu gitu, tapi saya tidak pilih ke situ.
0: Oh iya, Kak Afi lebih suka acar. Iya. Ih, Kakak Afi. Halo. Kakak Afi. Kayaknya terputus ya. Iya. Terima kasih Kakak Afi yang sudah bergabung tapi terputus di tengah perbincangan ya. Ini lantaran apa? Sinyal kah atau apa ya? Diterima lagi di belakangnya Kakak Afi di 0967536386. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
1: Siang begitu ganti.
0: Is, kakakku hormat. Selamat siang Kakak Gus. Ganti. Posisi masih di rumah atau sudah di tempat aktivitas?
1: Sudah, baru mau siap mau melangkah.
0: Oke.
1: Ada pura
0: begitu.
1: Masih di rumah ketinggian.
0: Begitu. Jangan lupa makan dulu Kakak Gus.
1: Masuk siang jam 3
0: itu berarti pulangnya jam berapa? Jam 10?
1: Iya, setengah 10.
0: Oh, setengah 10 malam.
1: Pas waktu terjadi.
0: Iya. Cuaca hari ini kayaknya enggak terlalu panas, jadi mudah-mudahan bisa lancar. Mudah-mudahan bisa lancar aktivitasnya, enggak terlalu panas. Jangan lupa makan siang dulu Kakak Gus supaya tetap semangat. Itu yang betul. Jangan sampai sebelum aktivitas lupa makan. Semangat selalu.
1: Pertama rumahnya kan belum itu.
0: Sudah, tadi sebelum cuap-cuap makan dulu, isi bensin dulu.
1: Iya.
0: Biar bertenaga dan berenergi.
1: Iya.
0: Sehat-sehat selalu ya Kakak Gus ya.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Yoi, terima kasih. Iya, sama-sama. Siang Kakak Gusti, terima kasih. Iya, selamat beraktivitas juga yang sudah bergabung Kakak Gusti yang akan menuju ke tempat aktivitas siang hari ini. Cuacanya lumayan bersahabat nih, lumayannya karena tidak terlalu panas ya, jadi aman lah ya untuk yang lagi beraktivitas di luar ruangan. Tetapi jangan lupa tetap minum air putihnya yang rutin, yang disiplin. Kalaupun tidak haus, minum air putih ya, biar tidak dehidrasi. Di ujung telepon di belakangnya Kakak Gus di 0967536386. Selamat siang, Maxioma.
2: Maxioma, Mbak Rahma.
0: Iya, Bunda. Maxioma makan siang, ngobrol sama-sama, Bunda. Bunda sudah selesai makan belum?
2: Udah.
0: Bunda makan apa? Isi piring itu isi apa hari ini?
2: Nasi putih.
0: Terus?
2: Ikan lohan goreng dari
0: Mama Fani. Kemarin Bunda Mama mancing, Fani. Toh?
2: Ya iyalah.
0: Ih, curang, tidak ajak-ajak. Dapat berapa? Dapat berapa kilo Bunda kemarin?
2: Secukupnya. Timbangan.
0: Kira Bunda bawa timbangan sendiri?
2: Tidak ada.
0: Kalau Bunda mah tidak siap ini ya timbangan. Kalau Mama Fani boleh ya. Wih, jadi ikan lohan digoreng aja, Bun.
2: Digoreng aja.
0: Enak.
2: Mentah sama sayur rebus.
0: Ih, enak apa?
2: Gambas.
0: Sayur gambas, iya. Ih, enak iya. Yang bening-bening, berkuah-berkuah. Ikan goreng, sambal, cocok, suka. Jadi Bunda sudah selesai makan ini?
2: Sudah selesai makan, lagi masih jadinya lautan.
0: Sudah, pandangan langsung tertuju ke lautan bebas. Luar biasa. Oke, Bunda, terima kasih juga. Sehat selalu Bunda kita, Bunda Asneke. Dari arah-arah Jembir, Jembatan Biru di Kampung Tahima Soroma. Untuk semuanya juga di sana yang lagi beraktivitas, selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa makan siang, paling enak sudah ya makan siang. Duduk, lihat pemandangan, pandangan kita itu lautan bebas. Wih, kayak makan itu sepiring tidak rasa, bisa-bisa tambah. Di ujung telepon di belakangnya Bunda Sneke, diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang Maxioma.
3: Halo, selamat siang Maxioma.
0: Siang, Dede.
3: Makan bersama di pinggir Danau Sentani.
0: Suka deh.
3: Kakak Rama sudah makan?
0: Sudah dong sayang.
3: Saya belum.
0: Kenapa belum? Udah jam berapa
3: mau
0: ini?
3: Mau tunggu nasi pecel dulu.
0: Hehe, nasi pecel? Siapa? Dari mana? Dengan siapa?
3: Kakak Rama.
0: Ya.
3: Yang hari ini Yolanda makan nasi saja dengan sayur. Apa ya, sayur sawi ditumis, perut goreng telur itu saja.
0: Enak juga.
3: Karena males cari ikan.
0: Kenapa?
3: Males ya.
0: Oh,
3: lagi sama makan nasi pecel saja. Kalau ayam apa itu sudah tidak mau, maunya iya. Nasi pecel.
0: Oh, maunya begitu. Nasi pecel. Oke deh.
3: Gara-gara makasih lagu Pak, saya mau minta lagu selalu tidak bisa.
0: Lagunya siapa?
3: Leto.
0: Leto?
3: Iya, Luang Rindu, rindu dengan Kak Rahma. Nasi pecel dulu. Kak Rahma begitu dulu kakak, saya sibuk jadi selamat siang, salam hormat, Tuhan memberkati
0: amin.
3: Kakak sekeluarga.
0: Amin.
3: Makasih kakak.
0: Terima kasih Dede Yolanda atau Dede Veronica. Ayo ngaku, Dede siapa? Terima kasih sudah bergabung. Salam sayang selalu untuk dirimu juga. Salam untuk Oma. Salam juga untuk Kakak Nona. Semuanya di sana yang sudah menikmati hidangan santap siang. Selamat menikmati hidangan santap siangnya ya. Oke. Nanti diterima lagi yang mau bergabung, silakan di line telepon kami di 0967 536 386. Beberapa lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan dulu biar yang lagi sementara makan siang semakin banyak makan siangnya.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Saudara pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Kakak Faris Adam featuring Diva Aurel ya. Satu persembahan lagu yang sudah kami hadirkan, judulnya Body Patah-Patah. Spesial menemani suasana siang hari Anda. Pasukan Timur Minang mana suaranya katanya. Ada nih Mbak Rahma. Selamat siang untuk semuanya yang lagi punya kesibukan masing-masing di suasana siang hari ini. Senggol dong bos katanya. Oke deh, kita senggol untuk semuanya yang lagi sibuk masak ya kan. Untuk tim yang lagi masak catering acara nikah katanya di bawah pimpinan kepala koki Master Chef, ada Mama Putri Holomi lagi masak di Kampung Harapan. Selamat siang untuk semuanya Mama Fani, untuk Master Chef kita ya Mama Putri Holom. Selamat siang untuk semuanya, semua tim ya, bagian konsumsi bikin sukses pasti acaranya, mudah-mudahan lancar semuanya, sehat semangat yang masak ya di sana. Kalau ada yang perlu dicicipi silahkan bisa kirim satu piring ke sini. Di ujung telepon diterima di 0967536386. Halo, selamat siang Mak Sioma.
1: Tunggu saja, nanti dong kirim itu. Saya yakin
0: kita
1: itu.
0: Icip dong. Saya Mbak Rahma nih, ini tim icip-icip. Icip-icipnya tidak satu sendok, tapi satu piring.
1: Belum kemarin ikut itu, jadi pawai ke apa kan?
0: Oh iya, kita ikut ini, konvoy, pawai.
1: Konvoy.
0: Iya dong, kenapa?
1: Konvoy putih biru, kalau biru putih kan?
0: Iya toh, kenapa? Anda iya. Tim mana?
1: Tetap sama dari dulu.
0: Apa? Belanda?
1: Bukan.
0: Brasil?
1: Betul sekali. Kalau menang tetap Brasil.
0: Oh begitu, kalau kita Argentina, iyo. Kenapa?
1: Kenapa, coba.
0: Ini juara bertahan, akan juara lagi untuk tahun ini.
1: Iya kak.
0: Iya lah.
1: Nanti lihat sih deh.
0: Oh iya ya, itu kayaknya nanti Brasil tuh kalah di babak-babak ini.
1: Wah tidak mungkin.
0: Aduh, jadi dong nih Neymar ini ya, Neymar Junior ya.
1: Betul sekali.
0: Wih, luar biasa, hormat. Mantap lah ya, tim kuning ya.
1: Betul, jadi
0: halo,
1: jadi sesuai
0: ya. Ya?
1: Jadi matangnya juga begitu, acar kuning terus.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Betul, menyesuaikan ya dengan jersey-nya.
1: Betul sekali, Mbak Rahma.
0: Sip lah kalau begitu.
1: Iya,
0: betul
1: dong. Iya.
0: Ngapa? Ke KKB tidak jalan-jalan kan? Ini hari Sabtu.
1: Wah, jalan buat.
0: Jalan cari apa begitu? Mungkin ke pantai, Pasir Dua, hijau sekali kan?
1: Hijau boleh.
0: Mungkin ke home, ke BSG.
1: Ke home boleh.
0: Ke home mana?
1: Home yang ada di sekarang.
0: Yang dong ada masak tuh di Kampung Harapan, ada Mama Holom ya, di sana.
1: Tapi siapa jangan tahu. Sampai kayak ruang rindu.
0: Jangan
1: sampai kayak ruang rindu. Oh tolong.
0: Ruang rindunya malam aja ya.
1: Itu sudah.
0: Iya, ini nih Mak Sioma sama topi asli.
1: Sama saja.
0: Oh tolong, ada Yolanda, lihat ini.
1: Iya, kasihan, aduh, udah sulam entar dengan ruang rindu jadi.
0: Iya.
1: Selamat siang, saya menikmati ruang rindu tadi iyo. Maksudnya toh.
0: Iya, disalamin lah.
1: Saya hormat ya udara. Itu dia toh.
0: Itu dia.
1: Oke, bye. Salam, Mang.
0: Iya, Kak Alvin.
1: Tidak banyak, tapi satu saja lagi. Terakhir toh.
0: Apa ya Kakak Afi, kasih lagu apa boleh?
1: Ada Serang Barang.
0: Oke, baiklah. Tidak kayak Dede, sebut judul
1: tidak,
0: lagunya.
1: Oh. Biar Barama saja, kan Barama penyesuaian.
0: Penyesuaian.
1: Oke, baik. Barama.
0: Iya, Kakak.
1: Selamat siang, selamat bertugas. Nanti sampai jam 6, Kak?
0: Iya dong, sampai jam 6.
1: Kalau bisa sampai jam 10 sudah.
0: Ya Tuhan, tanggung sampai jam 12 malam sudah.
1: Supaya saldonya meningkat tuh.
0: Saldonya meningkat.
1: Maksudnya extend-nya tuh.
0: Oh begitu, oh baiklah. Kita lihat sikonnya nanti.
1: Oke, kalau bisa saya usulkan. Oke, baik. Barama, selamat siang, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Kali di?
0: Di udara, tetap di udara. Terima kasih, Tertib. Kakak Afe sudah bergabung juga ya siang hari ini yang kedua kalinya. Silahkan dinantikan kembali informasi waktu sudah pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur. Ini kayaknya penelpon terakhir yang diterima ya. Di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Maksioma, makan siang.
0: Ngobrol.
1: Tapi tidak makan siang.
0: Makan apa?
1: Ngobrol bersama. Sudah makan pagi jadi.
0: Oh gitu, belum makan siang berarti.
1: Rencana sore saja.
0: Iya, kenapa? Berarti makan paginya banyak ini berarti.
1: Weh, makan paginya makan berat, merama.
0: Wih, apa? Nasi pecel lagi?
1: Weh, Dede Yolanda aja tergoda dengan nasi pecel kapan?
0: Iya, dia terbayang-bayang kan. Dia ingat sekali nasi pecel. Coba lah.
1: Nasi pecel enak tahu.
0: Iya.
1: Sabar, nanti sudah.
0: Betul, ada peyenya lagi kan?
1: Itu sudah.
0: Memang.
1: Oh iya, tadi pagi itu saya ada makan konro.
0: Oh,
1: pas
0: oh.
1: Di Pasar Yotefa di Bu Haji. Ya ada apa makannya?
0: Oh, di Pasar Yotefa.
1: Dekat kami makan. Iya.
0: Langganan berarti.
1: Bukan langganan sih, ada kita punya Ibu Haji, biasa kita ke sana pas dia kasih kami makan tuh, kami makan tuh.
0: Okay.
1: Sarapan pagi.
0: Tapi buka warung Ibu Hajinya enggak?
1: Iya, buka.
0: Oh, buka warung. Oke. Okay.
1: Iya, itu.
0: Berarti
1: makanya,
0: berarti jadi pelaris nih ya tadi pagi ya.
1: Iya, jadi
0: aris manis ya. Kontrolnya ya.
1: Makanya, iya, makanya dia sampai sore nih tahan ini kalau dari pagi.
0: Waduh, bisa dicoba nih ya. Yang pengen makan daging, silahkan bisa coba kondro. Berarti pasangannya
1: itu
0: apa? Ketupat.
1: Nasi. Cuma nasi dengan kondro aja, nasi putih aja.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya, berat itu ya, makan paginya ya.
1: Oh, saya kira Mbak Rama juga pengen. Datang saja.
0: Mbak Rama punya daging kurban masih ada, belum diolah.
1: Masih ada, wah mantap.
0: nanti tunggu pas pembukaan Piala Dunia. Isi.
1: Woi, Argentina kah?
0: Oh, iya dong, kakak Ivan apa?
1: Sama Argentina.
0: Famos.
1: Nah, sebenarnya dua, cuma apa? Satu aja terlolos jadi.
0: Oh, ini siapa? Italia.
1: Azzurri.
0: Yo
1: itu ta.
0: Oh, okay.
1: Betul sekali.
0: Oh, berarti sekarang tinggal satu nih ya, Argen ya.
1: Iya.
0: Iya. Salam biru
1: pokoknya,
0: putih.
1: Iya, salam biru putih. Aha. Tim Tenggo.
0: Oh, mantap lah. Mudah-mudahan
1: itu,
0: ya.
1: Oke. Apa ini sudah mau dekat?
0: Iya,
1: habis tutup kan atau bagaimana?
0: Sudah mau dekat berita.
1: Oke, sudah kalau gitu. Saya cukupkan sampai di sini. Sebentar bisa lanjut masuk lagi di
0: berikut
1: untuk semua teman-teman. Salam hormat.
0: Ditunggu. Terima
1: yang monitor,
0: kasih.
1: Salam kompak. Terima kasih, Mbak Rama. Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang. Kakak Ivan yang sudah bergabung. Penelpon terakhir kita yang sekaligus mengakhiri juga kebersamaan kita ya dalam ajang Maksioma. Makan siang ngobrol bersama ya. Nanti mudah-mudahan ada persembahan-persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang juga nanti akan terus dihadirkan. Mudah-mudahan cocok ya dengan selera musik Anda. Tetapi kita cukupkan saja dulu ajang Maksioma makan siang ngobrol bersama. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita akan simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga kami relay pukul 13 waktu Indonesia Timur. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi nanti dalam gelaran program acara yang sama hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Saudara pendengar, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur dan kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulavev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area. Penalty. It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan

0: ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026

0: memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raimon Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrabnya, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam dua set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
1: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi.
0: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raimon Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raimon Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
2: Ya, mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
0: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari Minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada Minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 13:39 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan selanjutnya ada satu informasi yang coba kami hadirkan kurang dengan Anda dalam ruang informasi untuk siang hari ini pendengar. Kami sampaikan informasi datang dari Badan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Nimboran Suku Namblong BPP Kawanim Provinsi Papua. Dengan ini diinformasikan dengan penuh sukacita diundang ibu-ibu saudari sekalian untuk hadir dalam ibadah persekutuan Ikatan Wanita Nimboran yang akan dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang ini, bertempat di Gedung Dewan Kesenian Papua yang beralamat di Jalan Irian, tepatnya di samping toko Aneka dekat Taman Imbi. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatian dan atas kehadirannya sebelumnya diucapkan terima kasih. Informasi kami terima dari Badan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Nimboran Suku Namblong BPP Kawanim Provinsi Papua. Demikian informasinya kami sudah sampaikan untuk

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 13 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti kita ketemu lagi dalam ajang Topi Asli, Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Kembali kami hadirkan menemani suasana siang hari Anda di momen akhir pekan hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni ya 2026. Nanti kembali digelar ke ruang dengar Anda ajang Topi Asli, dan Anda kembali boleh bergabung dengan menghubungi line telepon kami pendengar di 0967 536 386. Selamat siang untuk semuanya, selamat menikmati momen akhir pekan, waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, melepas segala kepenatan katanya Mbak Rahma bersama keluarga, apalagi setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang minggu ini. Ini rasa-rasanya kebersamaan walaupun sederhana dengan keluarga, seperti sekedar ngobrol santai, berbincang, menikmati hidangan siang bersama, atau sekedar duduk bercengkrama, pasti ya menjadi momen yang begitu berkesan di hati Anda. Selamat menikmati momen akhir pekan bersama keluarga tercinta. Semoga setiap tawa, ada cerita, ada kebersamaan hari ini menjadi kenangan indah yang nanti bisa menghangatkan hati Anda serta menambah semangat juga untuk memulai kembali aktivitas Anda di hari-hari berikutnya. Kita jelang, saudara pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur. Satu persembahan lagu kali ini dihadirkan dari punyanya Terry. Semoga tidak ada yang lagi ada di persimpangan dilema ya, berat, say. Ini pilihan lagunya spesial untuk Anda.

bercanda. Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: informasi dan inspirasi program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Selamat siang dan kita jumpa lagi dalam gelaran program acara Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, menemani Anda di suasana siang hari ini, edisi siar hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Silahkan seperti biasanya kami tunggu Anda yang mau bergabung, bisa langsung nelpon ke sini ke line telepon kami di 0967536386. Dan untuk pilihan lagunya siang hari ini ya, dihadirkan nanti ke ruang dengar Anda, itu adalah lagu-lagu requestan Anda sendiri. Ih, asik ya. Di ujung telepon langsung mulai kami tunggu Anda di line telepon kami, silahkan di 0967536386. Setiap sesinya satu penelpon dengan satu requestan lagu langsung dihadirkan. Sesi yang pertama diterima. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Rahma.
0: Siang, Kakak Afe, Topi Asli. Silahkan.
1: Oh, di pers monggo kan?
0: Di per monggo.
1: Oh, mungkin baik.
0: Lagunya siapa, Kakak?
1: Aduh, lagunya apa ya?
0: Pasti belum siap.
1: Pop romantis sudah, pop romantis.
0: Pop romantis tuh banyak yang nyanyi.
1: Ya, jatuh judul. Jangan tutup hatimu.
0: Is, bahaya sekali. Jangan tutup dirimu kan, tutup hatimu. Jangan tutup dirimu, Stinky. Apa? Iya, terputus. Kok bisa? Kok iso terputus, Kakak Ave? Jangan tutup dirimu atau jangan tutup hatimu nih ya. Ini lagi nunggu kepastian ya, mau tutup hati atau tutup diri. Di ujung telepon mudah-mudahan bisa langsung terkonfirmasi judul pastinya apa ya. Di line telepon kami diterima lagi di 0967536386, Kakak Afi atau yang lain nih. Halo, selamat siang.
1: Memang dia sudah.
0: Kenapa?
1: Aku lagi kalau bukan dia. Ngajak atau tes kok.
0: Apa, Kakak, lagunya? Jangan tutup dirimu atau hatimu?
1: Hatimu, hatimu.
0: Jangan tutup hatimu?
1: Ya, seandainya kalau tidak, ya...
0: Jangan tutup hatimu. Ih, yang ada tuh jangan tutup dirimu.
1: Oke, okay, kalau begitu aku kalah sama rindu sudah.
0: Hah?
1: Aku kalah sama rindu.
0: Aku kalah sama rindu.
1: Aku dari sama rindu. Bria Klau.
0: Mario G. Klau.
1: Bria Klau, ya betul.
0: Bria?
1: Bria, Bria.
0: Iya, Bria.
1: Sabar. Bria Klau.
0: Oh,
1: aku kalah sama rindu.
0: Baik, kalah sudah di situ.
1: Habis tadi tidak ada, jadi kalah sudah toh. Biar yang dinas yang menang. Mbak Rahma sih. Selamat bertugas, Mbak Rahma. Hormati Bri.
0: Young Max, terima kasih. Terima kasih, Kakak Abe, sudah bergabung, ya kan? Iya sudah, ini agak-agak remix sedikit ya. Padahal kalah sama rindu tapi lagunya bikin ceria. Oke deh, ini pilihan lagunya.

0: Saudara pendengar penyanyi Bria Klau, Aku Kalah Sama Rindu, dan menang karena ada di sampingnya. Wih, sweet sweet. Di ujung telepon untuk sesi yang kedua, Jang Topi Asli, Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia, diterima kembali di line telepon kami di 0967 536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Topi Asli, selamat siang Brama.
0: Siang Kakak Ivan.
1: Iya.
0: Silahkan.
1: Lagu dari Best Jam. Lagu dari Best Jam Brama.
0: Best Jam, apa Pujangga?
1: Wah, bukan, ya, radio.
0: Oh, radio.
1: Yoi.
0: Oke deh, ditunggu.
1: Oke, pas nih, jam pulang ini langsung sambil dengar-dengar lagu ini enak.
0: Wis, mantap, hati-hati ya di jalan ya.
1: Oke Mbak Rama, terima kasih, selamat lanjut bertugas. Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Kakak Ivan, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Lagi mau jalan pulang, jadi pas dengar radio. Lagunya juga judulnya Radio ya. Oke deh, langsung dihadirkan rekasan lagunya dari punyanya Best Jam, Radio.
2: Opini gue, Best Jam oke banget.
3: Wow, Best Jam dengan Jatuh Cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

0: Saudara mendengar lagu legendaris dan terbaik juga dari Best Jam ya, selain Aku Bukan Pujangga. Sudah dihadirkan radio judulnya. Kakak Ivan, terima kasih. Hati-hati Titi DJ untuk Anda juga yang lagi berkendara ya siang hari ini. Sambil dengar radio memang asik ya. Rada obat, apotek tutup. Di ujung telepon sesi selanjutnya di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Apotek di sini.
0: Oh buka, berarti K24 berarti ya. Saya boleh pesan obat, saya agak migrain. Dan obat menahan lapar ada. Kakak Yus, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Suka deh. Silakan. Mau request lagunya siapa? Mumpung apotek lagi tutup. Aduh, silakan Kakak Yus.
1: Iti Rahmawat Esal.
0: Itu belum ada lagu. Kaget kan langsung ketik Siti Rahmawat Is. Sadar namanya diriku. Silakan.
1: Dari Titi siapa ya?
0: Titi Sandora.
1: Bukan.
0: Titi Kamal. Apa?
1: Titi Nurhalista. Entah padamu, Eri yang selalu.
0: Titi Nurhaliza, judulnya Betapa Ku Cinta Padamu.
1: Benar sekali, Mbak.
0: Kok bisa? Oke, sudah. Love tebal katanya ya.
1: Sip, oh iya, Mbak Rama. Aduh, kemarin itu Argentina itu fatal loh.
0: Iya kah?
1: Oh, di awal memang banyak sekali mereka.
0: Iya, betul. Pantas, kita tunggu tuh, ih kayak lama. Gak nyampe-nyampe.
1: Patwal lagi ya.
0: Iya, betul.
1: Awal memang bukan gampang.
0: Iya. Menyala kan?
1: Menyala, nyampe dong. Warna putih ya, kita merah ya. Kedukur-kedukur. Sudah Mbak, saya kembalikan jalurnya.
0: Terima kasih Kakak Yus yang sudah bergabung ya, selamat menikmati akhir pekannya. Jadi judul lagunya ini ya, Betapa Ku Cinta Padamu, yang nyanyi Siti Nurhaliza ya. Sementara Siti Nurhaliza dulu ya, kalau Siti Rahmawati nanti. Singlenya tuh keluar akhir tahun.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: menggema di seluruh Indonesia. Anda siap menyambut gelaran Piala Dunia 2026? Siap sekali kan Mbak Rahma? Sama, RRI juga siap menyambut euforia gelaran Piala Dunia ya. Dan nantikan program-program siaran kami yang pasti dihadirkan khusus untuk menyambut dan memeriahkan ya gelaran Piala Dunia tahun ini. Di ujung telepon masih temani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Diterima lagi sesi yang ketiga. Terima kasih. Langsung diputuskan. Diganti deh yang lain di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat
0: siang.
1: Iya.
0: Siang dengan siapa?
1: Menjelang sore.
0: Bunda, iya. Siang menjelang sore, Bunda. Silahkan.
1: Minta lagunya Dedi Dores.
0: Judulnya?
1: Judulnya Tak Ingin Gagal Lagi.
0: Tak Ingin Gagal Lagi. Oke, sip, ya, Bunda.
1: Makasih, Marah.
0: Iya,
1: sehat selalu.
0: Sama. Amin, terima kasih. Bunda juga ya, sehat-sehat selalu. Amin. Ini requestan lagunya Tak Ingin Gagal Lagi, punyanya Dedi Dores.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu requestan lagu sudah dihadirkan kembali, punyanya Deddy Dores, ya, Tak Ingin Gagal Lagi. Menyusul penelpon selanjutnya diterima di 0967536386. Terima kasih. Boleh dicoba lagi, yang lain yang belum sempat gabung juga boleh coba di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Barahma.
0: Iya, selamat siang juga. Siapa ini? Kakak Ain.
1: Oh.
0: Siapa ya?
1: Dian, Dian.
0: Oh, Dian, Kakak Dian. Oke, silahkan Kakak Dian.
1: Lagunya Aku
0: Masih Seperti Yang Dulu.
1: Aku Sanggup Hidup Sendiri.
0: Aku Sanggup Hidup Sendiri. Aku Sanggup Hidup Sendiri. Oh iya, oke, ada lagunya Kakak.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Terima
1: selamat
0: kasih
1: bertugas.
0: Iya, terima kasih Kakak Dian yang sudah bergabung dan requestan lagunya langsung diputarkan yang senama ya. Dian. Tapi ini Dian Pisesa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 14 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur dan masih dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia menemani Anda di suasana siang menjelang sore hari ini. Di ujung telepon, sesi selanjutnya diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, siang Kak Rahma dengan
0: Cecil. Silahkan.
1: Beta request lagunya Gerson Rehata.
0: Judulnya
1: Tak Habis Kau Mengerti.
0: Hah? Tak bisa?
1: Tak Habis Kau Mengerti.
0: Oke, sip.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga Cecil yang sudah bergabung juga ya siang hari ini. Dan requestan lagunya dari

Pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dari penyanyi Victor Huta Barat, Gereja Tua, sudah dihadirkan requestan lagu dari Mas Kris ya, yang sudah bergabung dari seputaran Arso 3. Sesi terakhir dalam ajang Topi Asli, tolong pilih alunan senandung lagu Indonesia. Untuk requestan lagu yang terakhir juga tentu diterima di 0967536386. Terima kasih sekali lagi, dicoba kalau tidak ya, dan terputus lagi Mbak Rahma tutup ajang Topi Asli. Halo, oke, terima kasih sudah bergabung, mencoba, setidaknya sudah pernah mencoba ya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Kita akhiri kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli, seorang pilih alunan senandung lagu Indonesia untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dan kita jelang bersama dihadirkan nanti beragam informasi dalam warta berita lintas tanah Papua. Kami hadirkan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nanti Anda bisa tonton langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Terima kasih yang belum sempat gabung, nanti dicoba lagi di lain hari ya. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura dalam ajang Topi Asli, Mbak Rahma pamit. Kebersamaan kita masih akan terus berlanjut sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah warta berita lintas tanah Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dilakukan Pemkab Mimika dengan menggandeng unsur swasta guna membentuk kesadaran warga untuk taat membuang sampah pada tempatnya serta pada jam-jam yang ditentukan. Berikut kita simak laporan Tora Immanuel dari Mimika.
1: Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mimika berkolaborasi dengan unsur swasta menyelenggarakan pameran expo dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia Jumat dan Sabtu 5 dan 6 Juni 2026 dipusatkan di lapangan Geraha Emeneme Yaware Timika. Dalam sambutannya, Bupati Mimika Yohanes Retop didampingi Wabub Immanuel Kemong dan Direktur Freeport Klaus Wamafma mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan sadar sampah. Warga diminta buang sampah pada jam-jam yang ditentukan, yaitu mulai jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Selain itu, program Bank Sampah juga diharapkan dapat membentuk kesadaran warga untuk turut mengolah sampah sehingga membawa manfaat ekonomi plus kebersihan.
2: Pemerintah juga telah bekerja sama dengan pihak swasta, termasuk Bank Negara Indonesia, untuk membuat Bank Sampah. Beberapa hal terobosan-terobosan ini memang sudah diikuti oleh masyarakat sebenarnya. Tetapi tidak semua. Masih saja masyarakat membuang sampah di parit. Masih saja buang di jalanan dengan sembarangan. Ini kita butuh kesadaran penuh. Ada peraturan daerah tentang bagaimana kita cara buang sampah. Tapi tetap masyarakat tidak melaksanakan dengan utuh. Mungkin juga karena pengawasan kami dari pemerintah tidak berjalan secara efektif. Begitu hari ini nanti kita akan komitmen bersama kita.
1: Sekalian Bupati John Retop melaunching Mimika Bersih, Indah dan Bebas dari Sampah Plastik serta penguatan program Bank Sampah. Acara Expo Lingkungan Hidup 2026 diikuti oleh stand-stand dari OPD baik Pemkab Mimika maupun BUMN yang berkantor di Mimika, serta divisi-divisi PT Freeport Indonesia, Paguyuban, dan para pelaku UMKM di Mimika. Kegiatan diselingi orasi edukatif tentang lingkungan hidup, termasuk memerangi sampah plastik dan memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang berguna. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menggelar kegiatan bakti sosial di dua panti asuhan di Kabupaten Kerom. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah Arso 10 dan Panti Asuhan Shalom Arso 8. Selain menyerahkan bantuan sosial, personel Satgas juga berinteraksi dan bermain bersama anak-anak penghuni panti. Anak-anak yang berasal dari berbagai wilayah di Papua seperti Korowai, perbatasan Kerom hingga Pegunungan Bintang turut memperkenalkan diri dan berbagi cerita mengenai cita-cita mereka kepada para personel yang hadir. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen Satgas untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Anak-anak Papua adalah masa depan bangsa yang harus kita jaga dan dukung bersama. Melalui kegiatan seperti ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak hanya dalam bentuk pengamanan, tetapi juga melalui perhatian, kepedulian, dan kasih sayang kepada masyarakat. Ditegaskan Koops Damai Kartens, kegiatan bakti sosial itu menjadi salah satu wujud kehadiran Satgas Operasi Damai Kartens 2026 dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus menghadirkan rasa aman, kepedulian, dan harapan bagi generasi muda Papua.
3: Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Pendengar dan pemirsa, personil Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melaksanakan patroli dialogis di Distrik Sinat, Kabupaten Puncak. Patroli ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Selain itu, patroli dialogis merupakan bagian dari langkah preventif yang rutin dilaksanakan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan yang bertugas di wilayah tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan patroli dialogis juga menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif melalui pendekatan humanis. Selama pelaksanaan patroli, masyarakat memberikan respon positif terhadap kehadiran personil Operasi Damai Kartens. Aktivitas warga berlangsung normal dan situasi Kamtibmas di Distrik Sinak terpantau aman serta terkendali. Kaops Damai Kartens menegaskan bahwa pendekatan humanis akan terus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Operasi Damai Kartens di Papua guna menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat, situasi keamanan yang kondusif dapat terus terjaga demi mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Matius De Fakhiri terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Papua periode 2026-2030 dalam Musyawarah Provinsi atau Musprov KONI Papua yang berlangsung di Jayapura Jumat kemarin. Usai terpilih, Matius Fakhiri menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk memajukan seluruh cabang olahraga di tanah Papua sebagai Gubernur Papua sekaligus Ketua Umum KONI Papua yang baru. Ia menegaskan akan mendorong seluruh pemerintah kabupaten untuk memperkuat organisasi olahraga dan pembinaan atlet di daerah masing-masing. Menurutnya, seluruh insan olahraga Papua harus bersatu dan bergandengan tangan untuk mewujudkan kembali cita-cita besar almarhum Lukas NMB yang menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga. Fakhiri menegaskan bahwa Papua bukan daerah yang tertinggal dalam bidang olahraga, melainkan hanya sedang mengalami masa jeda. Ia optimis Papua dapat kembali menjadi kekuatan olahraga nasional. Ia juga mengajak seluruh pengurus cabang olahraga untuk segera bekerja setelah Musprov berakhir dan mulai mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda olahraga nasional termasuk Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Fakhiri berharap seluruh pemangku kepentingan mulai dari KONI Pusat, pemerintah daerah, pengurus cabang olahraga, hingga masyarakat pecinta olahraga dapat memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan olahraga Papua selama 5 tahun ke depan. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

dari hidup yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan lingkungan.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di suasana sore hari ini. Ini di gelaran Depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini sudah pukul 15.49 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian informasi juga sebelumnya sudah kami hadirkan ya.

Sedengar dimanapun Anda berada, satu persembahan lagu dari punyanya grup band Geisha ya, setahun lalu. Kalau kita flashback lagi, setahun yang lalu, tepat pada hari ini ya, tanggal 6 Juni ya, tanggal sekarang 6 Juni, kita mungkin punya kenangan yang masih tersimpan rapi dalam ingatan. Ya mungkin lagi duduk santai ingat lagi, Oh iya ya setahun yang lalu tanggal 6 Juni tuh ada momen bahagia, mungkin ada momen kebersamaan yang pernah tercipta, yang kalau boleh dibilang ini menjadi sesuatu yang berharga juga. Sampai sekarang masih sulit katanya Mbak Rahma dilupakan. Tetapi terkadang kita mengenang masa lalu bukan untuk kita kembali ke sana ya, tetapi untuk mensyukuri setiap perjalanan yang telah kita lalui sampai dengan detik sekarang, detik ini ya, karena dari setiap kenangan yang pernah terjadi sebelumnya pasti ada pelajaran, pasti ada kebahagiaan, pasti juga ada cerita yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita. Kalau Anda punya kenangan apa tepat tanggal 6 Juni setahun yang lalu ya, mudah-mudahan kenangannya kenangan yang begitu indah dan istimewa.

Saudara pendengar, harus sampai kapan katanya aku harus menunggumu, punyanya Peter Pan ya, featuring Chrisye, menunggumu. Sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kami dengan Anda di suasana sore hari ini di depart yang ketiga pendengar untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk semuanya. Sekedar mengingatkan juga untuk Anda yang ada janji, jaga sebaik mungkin janjinya. Sebab bagi sebagian orang janji itu bukan sekedar kata-kata saja ya, melainkan bentuk kepercayaan yang diberikan dengan tulus. Yang punya janji hari ini mau ketemu ya harus ditepati janjinya ya. Mungkin terlihat sederhana tetapi nilainya itu sangat besar ya. Apa saja nilainya? Bisa mempererat hubungan, karena janji yang diabaikan dapat meninggalkan ya kekecewaan ya, yang bagi sebagian orang juga sulit untuk dilupakan. Sambil menunggu bertemu dengan orang-orang terkasih, teman-teman, sahabat mungkin, sambil menyeruput secangkir kopi, wow, nikmat sekali.

saudara pendengar, punyanya di Lestari ya, secangkir kopi menemani Anda yang mungkin punya janji temu kangen mau silaturahmi mungkin sama teman-teman, sama sahabat-sahabat yang katanya sudah lama, lumayan Mbak Rahma tidak ketemuan karena kesibukan masing-masing, sambil nunggu karena sudah ditentukan titik kumpulnya. Ih, titik kumpul enggak tuh untuk ketemunya di mana, sambil juga mungkin menikmati secangkir kopi, berarti titik kumpulnya mungkin di kafe ya kan. Kalau secangkir kopi sebagai teman Anda menikmati suasana sore hari ini, selamat sore saja untuk Anda semuanya, sambil terus mendengarkan siaran kami, headsetnya selalu nempel di telinga, selalu mendengarkan siaran program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Atau Anda yang di rumah yang juga lagi menikmati secangkir kopi, duduk manis di teras rumah, teras depan atau teras samping atau teras belakang rumah, yang pastinya selamat sore saja untuk Anda semuanya. Kini kalau kita bicara tentang kopi, bukan saja sekedar minuman yang rasanya pahit, ada rasa-rasa manisnya, ada manis-manisnya ya. Tetapi kopi sekarang kalau boleh kita bilang, ini menjadi bagian gaya hidup masyarakat. Dari pagi hingga malam, kopi menemani segala aktivitas Anda. Obrolan santai, katanya kurang lengkap, nggak afdol Mbak Rahma kalau tidak sambil menikmati secangkir kopi ya. Hingga bukan saja momen istimewa ditemani sama secangkir kopi, tetapi momen-momen ketika mungkin lagi galau, overthinking, rasa-rasanya kopi juga ini ya jadi teman terbaik. Apapun situasinya, apapun suasana hati Anda, semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat selalu, karena harus sehat, harus bahagia ya, demi orang-orang yang begitu kita cintai. Kami punya satu informasi menarik tentang kopi yang bukan saja sekedar minuman, tetapi sudah menjadi tren. Informasi lengkapnya dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda, tetapi selepasnya.

apalagi bagi para generasi Z ya. Ini kopi dorang bilang itu sebagai simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop yang estetik. Rasa-rasanya tidak lengkap kalau sambil nongkrong sambil tidak menyeruput secangkir atau bahkan dua cangkir kopi. Kayaknya masih kurang kalau secangkir ya. Tetapi lantas sebenarnya apa alasan saudara pendengar kopi ini makin banyak diminati dan menjadi tren? Ternyata ada beberapa alasan. Di antaranya karena aroma kopi itu nikmat dan begitu menggugah selera. Yang mungkin para pecinta kopi sudah hafal betul ya dari aroma kopi. Bahkan ada yang saking sukanya sama kopi, jadi dari aromanya saja ya sudah tahu ini kopi apa ya kan, jenis robusta kah, jenis apakah, pasti sudah hafal ya. Ya namanya saja pecinta kopi. Ini yang baru datang juga pecinta kopi banget. Ada Bung Wana yang tugas selanjutnya, nanti pergantian dinasnya jam 5 sore ya Bung Wana ya. Oke, siap, nanti sama Bung Akse alias Agus Setiawan. Konco minum kopi ya, balik lagi deh untuk informasi tentang kopi. Ini ternyata karena aroma kopinya nikmat dan begitu menggugah selera, jadi tidak bisa dipungkiri kopi itu jadi tren ya. Karena kopi memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Tuh kan betul apa yang Mbak Rahma tadi bilang. Apalagi pecinta kopi ya, bahkan mereka ini punya kemampuan untuk mengenali jenis biji kopi saja. Ini bisa mereka tahu ya, ini biji kopi aromanya, oh berarti ini kopi ini ya, saking begitu cintanya sama kopi. Nah yang kedua, mengapa kopi ini bisa menjadi tren saudara pendengar? Karena bisa menghilangkan rasa ngantuk dan membuat Anda lebih rileks. Ini lantaran kafein pada kopi ya saudara pendengar, dikenal mampu membuat tubuh kita itu tetap terjaga ketika kita beraktivitas. Dan selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran Anda lebih rileks dan ternyata bisa membantu meredakan stres juga. Jadi yang mungkin lagi punya banyak pikiran, enggak dong ya, mudah-mudahan tidak. Yang ingin rileks, lebih rileks lagi, mungkin bisa menikmati secangkir kopi sore hari ini. Nah selain dua alasan tadi, yaitu bisa menghilangkan rasa ngantuk dan membuat tubuh lebih rileks, juga karena aromanya yang begitu nikmat sampai juga rasanya yang menggugah selera. Yang ketiga alasannya mengapa kopi menjadi tren, karena bisa meningkatkan mood dan semangat ya. Karena mengkonsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi hormon dopamin di dalam otak manusia. Karena itu kopi sering membuat suasana hati kita itu kok bisa ya terasa lebih baik. Nah itu dia, karena bisa membantu meningkatkan produksi dopamin dalam otak kita. Jadi suasana hati kita lebih baik dan menyenangkan. Akhirnya kita jadi semangat dong ya beraktivitas. Itu dia alasan mengapa kopi kini menjadi tren. Guys.

Dengar punyanya potret ya, bagaikan langit. Kalau kita sedang keliling, bukan Cina buta ya, keliling kota Jayapura dan sekitarnya, mungkin ada yang menuju ke arah-arah Kabupaten Jayapura, mungkin, maybe, yes or no. Selamat sore untuk Anda semuanya. Pastinya suasana sore hari di kota Jayapura begitu menyenangkan ya. Suasananya begitu tenang. Kita bisa lihat nanti perubahan langit ya, yang perlahan itu berubah warna. Terus semilir angin sore ya kan, yang begitu terasa sejuk. Apalagi kita duduknya itu di pesisir pantai. Wow, indah sekali pasti panoramanya ya. Aktivitas perkotaan kita yang ada di jantung kota pasti juga semakin ramai. Apalagi ini sebentar malam minggu ya, jadi pasti lebih ramai. Tetapi tidak bisa dipungkiri ada suasana santai juga ketika sinar matahari ini mulai condong ke ufuk barat ya. Berarti yang tadinya kita mungkin ritme kerjanya, aktivitasnya lumayan cepat ya, jadi sedikit melambat, sedikit perlahan, karena menyesuaikannya juga ya dengan suasana sore hari yang lebih tenang ketimbang siang hari. Dengan ya harus semuanya serba cepat, mau pergi ke suatu tempat misalnya harus cepat. Tetapi kalau sudah sore tuh vibes-nya itu kayak berasa ih lebih tenang. Kemudian kita jalani aktivitas juga ya pelan-pelan saja, pokoknya menikmati suasana sore yang memang begitu menyenangkan. Anda yang mungkin lagi duduk di Bukit Jokowi, kemudian yang ada di Jembatan Yotefa, ada beberapa spot juga yang menghadirkan pemandangan yang begitu indah. Atau yang ada di tepian Teluk Yosudarso yang lagi duduk menghadap perbukitan ya, pemandangan sorenya tuh memang ya menawarkan ya, kalau boleh kita bilang itu sudah ya keindahan khas Papua yang bisa memanjakan mata siapa saja. Apalagi mungkin Anda adalah yang pertama kali menginjakan kaki ya di kota Jayapura, pengalaman pertama menginjakan kaki di kota Jayapura, pasti ya kelihatannya sangat berbeda dengan kota-kota besar yang lainnya. Jadi selamat menikmati suasana sore hari di kota Jayapura, semoga suasananya yang hangat, orangnya yang ramah-ramah, bikin damai hati, buat refreshing juga cocok menikmati suasana sore hari seperti saat ini. Jadi pikiran Anda kembali segar, kembali jernih, dan yang terpenting juga semoga bisa menambah semangat Anda untuk menyambut malam minggu. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu persembahan lagu dihadirkan kembali untuk Anda, kali ini dari punyanya Iwan Fals, Aku Sayang Kamu. Susah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
3: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
2: RRI.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk semuanya yang baru saja bergabung, yang baru saja mendengarkan siaran kami. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, informasi waktu tidak terasa ya, sudah pukul 16:44 waktu Indonesia Timur, sudah semakin sore. Yang lagi berolahraga, selamat sore saja untuk Anda semuanya. Kalau tadi masih dirasa kurang berkeringat ketika mengunjungi kawasan Car Free Day setiap hari Sabtu pagi di ujung jembatan Yotepa atau jembatan Merah, mungkin Anda masih ingin mencari keringat lagi sore hari ini. Jadi olahraganya tipis-tipis. Mungkin jalan santai sejenak, mungkin lari-lari kecil, yang penting tidak lari dari kenyataan. Atau mungkin juga sambil ini ya, keliling kompleks ataupun keliling perumahan, mungkin sambil naik sepeda ya. Selamat sore Bung Agus, sudah datang ya. Ini cepat sekali ya. Oh, rajin ini ya. Gini-gini nih yang bikin semangat kalau partnernya itu gantinya tuh on time. Bung Agus nanti temani Anda bareng Bung Wana pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti sampai tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ih, kan semalam Bung Agus juga Mbak Rama, iya. Bung Agus dua kali tutup siaran. Tapi semalam ini ya relay pro 3 ya, karena siaran bola. Nah, kami punya satu informasi juga terkait dengan hasil pertandingan semalam. Siapa yang nonton bola Timnas Indonesia melawan Oman tadi malam? Barah menonton ya, jadi begadang dengan nonton bola tapi bahagia dan bikin happy ya. Ya happy ya bahagia karena Indonesia menang. Nah, informasi lengkapnya ini dihadirkan nanti untuk Anda karena Timnas Indonesia ini menang ya kan, tim kebanggaan kita ini menang melawan Oman di Bungkam Oman ya, 3-0 tanpa balas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan berkat poin penuh yang diraih semalam dan permainan yang luar biasa, ini membuat Timnas Indonesia naik peringkat FIFA ya, usai membungkam Oman dengan skor 3-0. Informasi lengkapnya nanti dihadirkan, tetapi selepas yang satu ini.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16.57 menit waktu Indonesia Timur. Barahma balik ya dengan satu informasi tentang pertandingan semalam, karena Barahma juga nonton dan kita juga dengar bersama melalui siaran yang kami relay ya dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional semalam. Nah, ini Indonesia berhasil ya membungkam Oman dengan skor 3-0. Pertandingan yang digelar semalam ya ini sangat menarik ya. Wow, luar biasa. Mbak Rahma tuh senang sekali ya. Karena timnas Indonesia ini berhasil memperbaiki posisi mereka ya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman pada laga FIFA Matchday yang berlangsung semalam. Nah, nanti gelaran FIFA Matchday selanjutnya itu pada tanggal 9 Juni lawan Mozambik kalau tidak salah ya. Dan hasil positif tersebut ternyata, saudara pendengar, membuat skuad Garuda kita terbang tinggi, naik ya 4 peringkat dari posisi 122, kini menempati posisi ke-118 dunia. Nah, saudara pendengar, setelah kemenangan tersebut diraih ya karena berhasil membungkam Oman dengan skor 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Jumat semalam ya 5 Juni 2026. Hasil tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Hartman ya untuk terus memperbaiki peringkat Indonesia tentunya di level internasional. Saudara pendengar, sedikit gambaran untuk Anda dan mengingat kembali begitu bagusnya permainan semalam ya. Ini tim Merah Putih tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui siapa? Yang semalam nonton pasti sehafal ya, Justin Hubner. Kemudian Indonesia menggandakan keunggulan lagi lewat gol oleh Romeni ya pada menit ke-27. Oman sebenarnya sih, saudara pendengar, memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan mereka menjelang akhir babak pertama. Ini setelah mendapatkan hadiah penalti. Namun kiper Emil Audero, saudara pendengar, tampil begitu gemilang dengan menggagalkan eksekusi Nasser Sultan ya, sehingga skor tetap bertahan menjelang turun minum ya, yaitu 2-0. Nah, saudara pendengar, memasuki babak kedua, Indonesia kembali menunjukkan dominasi permainan yang mana Ragnar Oratmangun memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-56 sekaligus memastikan kemenangan Garuda di hadapan para pendukung sejati mereka. Dan tambahan 3 poin dalam laga FIFA Matchday tersebut berdampak langsung ya, saudara pendengar, pada posisi Indonesia di ranking FIFA Timnas Indonesia yang mana langsung memperoleh tambahan 6,56 poin sehingga total Timnas Indonesia ini mengoleksi poinnya itu berjumlah jadi 1.151,45 poin. Dan tentunya peningkatan tersebut membuat Indonesia naik ya dari sebelumnya peringkat ke-122 kini menjadi posisi ke-118 sedunia. Kenaikan 4 tingkat ini tentu menjadi satu lonjakan positif ya yang diraih Garuda Indonesia sepanjang tahun 2026. Di sisi lain, kekalahan dari Indonesia tidak mengubah posisi Oman ya, karena ranking mereka ini tetap berada di ranking ke-79 dunia. Tetapi luar biasa ya, kita rankingnya 122 berhasil mengalahkan Oman yang punya ranking 79 dunia. Meski mengalami peningkatan ya, Indonesia masih berada di bawah dua rival Asia Tenggara lainnya.
yaitu Vietnam yang saat ini menempati posisi ke-99 dunia, sedangkan Thailand berada di peringkat ke-94, ya, turun satu tingkat setelah bermain imbang 2-2 melawan Kuwait. Namun Indonesia masih unggul atas sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, katakanlah Filipina, ya, kini mereka ada di posisi ke-135. Kemudian Malaysia ini menempati peringkat ke-137, sementara Singapura turun ke posisi ke-149 setelah menelan kekalahan 1-2 dari Cina, ya, luar biasa, ya, naik 4 peringkat dan kini posisinya menjadi ranking ke-118 dunia. Luar biasa, ya, untuk timnas Indonesia, dan kemenangan Oman sekaligus menjadi tren positif bagi pemain-pemain timnas Indonesia dalam upaya memperbaiki posisi di ranking FIFA. Hasil ini juga membuka peluang bagi skuad Garuda mendekati jajaran 100 besar dunia. Informasinya sudah kami hadirkan, yang kami lansir pendengar dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, dan terkhusus bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslim, kami akan hadirkan tembang-tembang religi islami. Kita akan jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib, saudara pendengar, untuk hari ini, yaitu pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Senandung religi islami dihadirkan menemani Anda sambil mempersiapkan berbagai keperluan kebutuhan Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat. Sudah dikumandangkan azan maghrib pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Sebagai tanda sudah tiba waktunya Anda menunaikan ibadah sholat maghrib, karena saat ini pun sudah menunjukkan pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas saya menemani Anda, saudara pendengar, dari siang tadi hingga sebentar lagi kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah Mbak Rahma infoin sebelumnya, nanti selepas Mbak Rahma ada Bung Agus Setiawan gantian temani Anda bareng Bung Wana tutup siaran sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Kita jumpa lagi nanti 2 hari dari sekarang ya. Selamat menikmati malam Minggu bersama keluarga tercinta, bersama teman-teman sahabat. Semoga menyenangkan, dan kita jumpa lagi nanti di lain waktu masih dengan rangkaian program-program siaran kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa. Kita jelang bersama pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap
0: RRI.

Ya, selamat malam pendengar. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gusti untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura Malam dengan beragam program acara tentunya akan hadir menemani Anda hingga tuntas nanti, di mana kami saat ini akan hadir dengan beberapa musisi-musisi tanah air dan juga musisi-musisi mancanegara hadir untuk menemani kita semuanya. Selamat malam saja tentunya untuk Anda yang selalu tetap terus bersama kami. Semoga damai, sukacita hadir dalam kebersamaan keluarga menikmati akhir pekan di hari Sabtu di malam minggu ini. Iya. Dan ada beberapa pesan-pesan tentunya akan hadir menemani kita semuanya hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Baik, pendengar dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya kami akan hadir dengan beragam informasi dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 yang akan disiarkan langsung dari RRI Serui.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sa?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.
2: Laut kita, tanggung jawab kita. Stop jadi pembunuh biota laut.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 6 Juni 2026. Saudara, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Hans Mansai. Saudara, kita ke berita pertama. Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, kunjungi korban ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Oki Pinontuan dari RRI Biak.
2: Anggota DPR RI Dapil Papua Yan Permanas Mandenas mengunjungi lokasi dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Usai melihat lokasi ledakan pada Jumat 5 Juni 2026, Yan Permanas Mandenas atau YPM mengunjungi korban terdampak yang berada di posko Hotel Mapia Biak. Pada kesempatan itu, YPM menyerahkan bantuan kemanusiaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada para korban berupa sembako hingga alat olahraga seperti bola kaki. YPM selanjutnya mengingatkan masyarakat di Papua, khususnya daerah-daerah yang pernah menjadi lokasi Perang Dunia Kedua seperti Biak, Sarmi hingga Pintuni, agar tidak lagi mencari, menyimpan bahkan menggunakan barang-barang peninggalan tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Kejadian di Biak Numfor menjadi pembelajaran berharga untuk menghentikan aksi yang terus-menerus dilakukan selama
3: untuk
2: ini.
3: Masyarakat bisa belajar dari situasi ini, ya. Bukan saja di Biak, ya, di seluruh Papua. Karena daerah di Papua ini kan bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Memang Biak, Sarmi, ya, ini daerah-daerah memang apa pada saat itu sampai lari ke Papua Barat, di Bintuni, ya. Jadi saya pikir dengan situasi bom ini minimal memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk mengerti, ya, bahwa tidak semua benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua itu akan aman untuk kita, gitu. Apalagi kita sentuh. Saya pikir ini pelajaran dan mudah-mudahan, ya, masyarakat tidak mencari benda-benda eks Perang Dunia Kedua ini untuk menyimpan di rumah-rumahnya lagi, ya, kemudian diolah dengan mungkin ide-ide apa brilian mereka sendiri, tapi diserahkan kepada pihak berwajib supaya jangan sampai ke depan mengakibatkan korban yang lebih besar. Ya. Karena saya pikir di dalam laut itu banyak temuan-temuan sisa-sisa Perang Dunia Kedua itu pasti ada. Ada itu, entah itu kapal, di bawah kapal ada bom, ada apa sebagainya, pokoknya ada. Jadi makanya masyarakat sudah keseringan mungkin dapat, mereka sudah keseringan olah, nah mereka coba melakukan itu secara terus-menerus dan akhirnya berdampak seperti saat ini di Biak ini. Jadi saya pikir mudah-mudahan dengan situasi ini sudah bisa memberikan pelajaran, terlebih khusus saudara-saudara kita yang ada di Biak. Itu untuk tidak jalan pengut-pengut bom, baik kita yang ada di goa kah, atau di gunung kah, atau di apa daratan dan di dalam laut, tidak boleh.
2: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan kelembagaan di pusat serta anggota DPR RI Yan Mandenas yang langsung mengunjungi korban di Biak. Ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Sedangkan belasan korban luka-luka kini telah berada di posko yang disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
1: Kita ke Kabupaten Merauke, saudara, memiliki potensi luas tambah tanam cukup besar. Pemerintah Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan BRMP Papua Selatan menggelar rapat koordinasi swasembada pangan. Informasi dilaporkan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Rakor tersebut berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Merauke yang dihadiri langsung Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi, Direktur Pestisida Dirjen PSP, Bupati Merauke, TNI, Kepala Dinas TPH Bun dari 4 kabupaten cakupan Papua Selatan dan stakeholder lainnya. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Hermanto mengatakan rakor ini diselenggarakan dalam rangka menyikapi berbagai tantangan di lapangan terkait dengan percepatan luas tambah tanam atau LTT. Untuk di Papua Selatan, target luas tambah tanam sebesar 22.400 hektar untuk tahun 2026 dan target ini dibagi dalam setiap bulannya. Untuk mengejar percepatan tanamnya pada bulan Mei, ditargetkan LTT seluas 13.000 hektar dan telah terrealisasi sebesar 10.000 hektar atau 81,2%, dan jika diberikan warna masuk kategori kuning. Ia menambahkan memasuki bulan Juni jika dibandingkan tahun 2025 target LTT hanya seluas 3.000 hektar. Oleh karena itu pihaknya berupaya di tahun 2026 bulan Juni naik menjadi 5.000 hingga 6.000 hektar.
5: Di Papua Selatan ini target LTT kita itu kurang lebih 22.400 hektar. Itu sepanjang satu tahun dan target ini dibagi per bulan. Di bulan Mei itu target kita 13.000 hektar untuk mengejar percepatan tanamnya. Realisasi sampai hari ini per tanggal 30 kurang lebih 10.000 hektar. Berarti kalau kita hitung persentasenya sudah 81,2%. Berarti kalau di warna itu kita lewat warna merah.
4: Hermanto mengakui Kabupaten Merauke, Papua Selatan ini memiliki potensi untuk luas tambah tanam cukup besar, sehingga dari potensi LTT sekitar 51.000 hektar ini baru dapat terrealisasi sekitar 22.000 hektar, dan ia optimis capaian luas tambah tanam per bulannya dapat terpenuhi. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Korwil 1 Papua. Kita ke berita selanjutnya, saudara. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen gelar apel gabungan dan tanam 3.000 pohon mangrove. Informasi selanjutnya dilaporkan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
6: Berlangsung di Pantai Wisata Usiwerini, Kali Sanggei, Distrik Urifaisei, pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan apel gabungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026 dengan tema sentral Saatnya Bekerja untuk Iklim, Gerakan Indonesia Asri. Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen gelar apel gabungan dan tanam 3.000 pohon mangrove.
7: Dan dengan kegiatan penanaman 3.000 pohon mangrove atau bakau, apel gabungan ini dilaksanakan pada hari ini mempunyai makna yang sangat penting. Selain sebagai sarana memperkuat disiplin, koordinasi dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah, apel ini juga menjadi momentum untuk menyatukan komitmen kita seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pembangunan di Kabupaten Waropen ini.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRKA Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Waropen yang telah melaksanakan apel gabungan dan penanaman 3.000 bibit pohon mangrove. DPRKA Waropen akan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Waropen.
8: Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena melakukan satu kegiatan dan program yang luar biasa, yaitu penanaman pohon mangrove. Dalam fungsi DPR yaitu pengawasan, kami akan terus melakukan pemantauan dan juga support pemerintah supaya kegiatan yang baik ini bisa dilakukan. Kami lebih ke action-nya.
6: Yeneke Dipan mengatakan pemerintah daerah Waropen perlu menetapkan peraturan daerah Perda sehingga semua elemen masyarakat yang ada di Waropen secara turun-temurun wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ketika menebang satu pohon, maka wajib menanam 10 bibit pohon. Sehingga hutan mangrove turun-temurun terus terjaga, maka dengan kerjasama pemerintah dan DPRK serta elemen masyarakat, maka percaya pemerintah Waropen akan menyiapkan masa depan yang baik untuk generasi emas Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Saudara, kita ke berita terakhir. Imigrasi Papua deportasi 3 warga negara Cina atas pelanggaran izin tinggal. Informasi dilaporkan dari RRI Biak bersama Ririn Arindi.
9: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan komitmen penuh dalam menegakkan hukum keimigrasian di seluruh wilayah Papua dengan menyelesaikan kasus pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh 3 orang warga negara asing asal Cina. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak pada Jumat 5 Juni 2026. Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Imigrasi Biak Agustinus Makabori, Kepala Kantor Wisnu Gali Priawan, serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Samir Sarmin. Tindakan penyelesaian kasus ini merupakan wujud nyata bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak berkomitmen kuat terhadap penegakan hukum keimigrasian khususnya di wilayah Papua. Kasus ini bermula pada 23 Mei 2026 ketika Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak menerima surat dari Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Surat tersebut berisi permohonan bantuan penegakan hukum terkait proses penyidikan tindak pidana kehutanan.
10: Jadi Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan, Direktorat Jenderal Penindakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan Indonesia, perihal permohonan bantuan penegakan hukum. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan, Direktorat Jenderal Penindakan Hukum Kehutanan bersama PKH sedang melakukan proses penyidikan dalam rangka tindak pidana kehutanan yang melibatkan 7 orang asing berwarga negara Cina yang terjadi di wilayah Kabupaten Namire, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan hasil perkembangan penyidikan oleh Direktorat Pidana Kehutanan, diketahui bahwa 7 orang warga negara Cina tersebut telah ditetapkan sejumlah beberapa warga negara Cina sebagai tersangka dalam dan tiga orang warga negara Cina lainnya diserahkan ke kantor imigrasi Kelas 2 TPI Biak pada tanggal 26 Mei tahun 2006.
9: Berdasarkan perkembangan penyidikan, sebanyak 4 orang WNA Cina telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 orang sisanya resmi diserahkan kepada kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak pada 26 Mei 2026 untuk ditindaklanjuti sesuai ranah hukum keimigrasian. Atas 3 WNA tersebut, pihak imigrasi kemudian melakukan pendalaman pemeriksaan secara menyeluruh yang mencakup aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, identitas sponsor atau penjamin, kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan izin tinggal yang dimiliki. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa 3 WNA tersebut melakukan pelanggaran serius berupa penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian data dan keterangan yang tidak sah atau tidak benar guna memperoleh dokumen izin tinggal keimigrasian.
10: Kantor imigrasi Kelas 2 TPI Biak dalam melakukan pendalaman atau pemeriksaan ruang lingkup keimigrasian yang meliputi aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, pendalaman sponsor atau penjamin, serta kesesuaian aktivitas warga negara asing tersebut dengan izin tinggal yang dimiliki. Terkait dengan yang diberikan atas pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh ketiga orang warga negara Indonesia tersebut, kantor imigrasi kelas 2 TPI telah menetapkan putusan tindakan administratif kepolisian berupa penangkapan dari wilayah.
9: Sebagai tindakan hukum yang tegas dan sesuai peraturan perundang-undangan, kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak menetapkan keputusan tindakan administratif berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia terhadap pihak yang bersangkutan. Keputusan ini diambil berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan bahwa penanganan kasus ini membuktikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan segala bentuk pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah kerja kantor wilayah imigrasi Papua. Ririn Arini melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua, mewakili seluruh kru kerja RRI Serui, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Saudara, saatnya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, dengar saatnya mimbar agama akan hadir untuk kebersamaan ini. Dan selamat malam tentu semuanya di Pro 1 RRI Jayapura, tetap terus hadir untuk menemani Anda semuanya.

Mimbar agama di malam hari ini khususnya untuk umat Advent yang ada di Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya yang selalu mengikuti siaran-siaran Pro Satori di Jayapura. Kali ini terkait tentang kehidupan setelah kematian bersama Pendeta Edo Takerbak.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam pemirsa Radio Republik Pro 1 Jayapura dimanapun saja kita berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Sebagai umat beriman, tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang kita telah rasakan sampai pada malam hari ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan pada malam hari ini melalui mimbar suara nubuatan bersama saya, Pendeta Edo Takerbak. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan mimbar suara nubuatan pada malam hari ini. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena malam hari ini kami ada waktu untuk mendengar firman Tuhan. Bersama-sama dengan kami, serta kami mohon Roh Kudus-Mu boleh hadir dan menolong kami untuk membawa pemikiran kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang Yesus kasihi, pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura di mana saja kita berada, judul renungan kita pada malam hari ini saya beri judul Kehidupan Setelah Kematian. Saudaraku yang Yesus kasihi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kita semua, dari dua kata berikut ini, manakah yang Anda suka, hidup atau mati? Saya yakin kebanyakan dari kita akan memilih kata hidup dibanding memilih kata mati. Mengapa kita memilih kata hidup? Kata hidup identik dengan kesenangan, kebahagiaan, dan sukacita. Kata hidup mengartikan masih hidup dan bernyawa. Bapak Ibu, pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura di mana saja kita berada, kita melihat ketika kita memilih dari dua kata yang tadi, hidup atau mati, saat kita memilih hidup, maka kita perlu menjawab pertanyaan berikut ini: kapan pertama kali manusia memiliki hidup dan bagaimana manusia memiliki hidup? Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, pemirsa pecinta Radio Republik Pro 1 Jayapura di mana saja kita berada, Alkitab dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27 memberikan kita jawaban dari pertanyaan yang tadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lebih lanjut, ayat Alkitab dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 memberikan keterangan kepada kita bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, kapan pertama kali manusia memiliki hidup? Bagaimana manusia memiliki hidup? Dari dua teks Alkitab ini memberikan jawaban kepada kita bahwa Allah menjadikan manusia dan memberikan nafas. Allah menjadikan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, melalui kedua penjelasan ayat Alkitab ini menjelaskan bahwa manusia memiliki hidup melalui penciptaan. Ada pencipta kita. Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia dibentuk oleh Allah dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia dan
dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sanalah mula-mula manusia memiliki hidup. Nah, saudara, berapa lama ukuran waktu hidup manusia di muka bumi? Adakah batasan hidup manusia di bumi? Mari kita belajar lebih lanjut. Kita dengarkan firman Tuhan lebih lanjut pada malam hari ini. Saat ini kita ketahui bahwa Tuhan tidak memberitahukan saat Dia menciptakan manusia. Tuhan tidak memberitahukan kepadanya ukuran waktu hidupnya. Ya. Tuhan tidak memberitahukan limit waktu hidup manusia itu. Tuhan hanya memberikan perintah untuk dapat dituruti. Apakah perintah yang Tuhan berikan untuk manusia perhatikan agar tetap hidup? Kita kembali kepada Alkitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di sini menarik, saudara. Ya, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk tidak makan buah yang dilarangnya. Kenapa? Pada saat manusia memakan buah dari pohon itu, maka manusia itu akan mati. Allah atau Tuhan sebagai pencipta telah memberikan informasi yang jelas. Namun tahukah saudara, manusia itu melanggar. Bapak ibu saudara, pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura, di mana saja kita berada, Tuhan memberikan pemberitahuan yang sangat jelas kepada manusia agar manusia hidup tanpa batas waktu. Ya, agar manusia hidup tanpa ada batas waktu untuk hidup. Manusia harus mentaati perintah Tuhan untuk tidak makan buah yang dilarang agar manusia tidak memiliki limit waktu untuk hidup. Manusia hidup tanpa batas waktu. Tetapi fakta yang kita hadapi, yang kita lihat sekarang ini, manusia memiliki limit waktu untuk hidup. Maka kita lihat ada kematian. Ya, pilihan tadi di awal saya menanyakan kepada saudara, di antara dua kata ini, manakah yang akan kita pilih, hidup atau mati? Kita memilih hidup, dan hidup itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Nah, Allah telah memberikan perintah yang jelas kepada manusia bahwa jangan makan buah yang dilarang, tetapi manusia makan akhirnya mati. Maka batasan hidup manusia itu ada. Tuhan melalui Raja Daud memberitahukan kepada kita bahwa umur manusia ada limit waktunya saat dia memilih untuk memakan buah itu. Maka limit waktu sesuai dengan perkembangan usia, perkembangan dalam hal memakan, ya, yang tadinya itu manusia harus mati dalam usia 900-an dan turun-turun terus kepada generasi sampai datang kepada generasi kita. Raja Daud menuliskan dalam Alkitab Mazmur 90, dikatakan masa hidup kami manusia, ya, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya. Lebih lanjut, Rasul Yakobus menjelaskan bahwa limit hidup manusia ibarat uap. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini kita tarik pelajaran bahwa manusia pertama tidak menurut kepada perintah Allah, memilih mengambil buah lalu jatuh di dalam dosa yang menghasilkan kematian. Allah tidak pernah merancang kematian di dalam kehidupan manusia. Allah merancang kehidupan. Allah merindukan agar manusia tetap hidup. Tetapi oleh karena pilihan
maka ada kematian. Demikian juga di dalam kehidupan kita manusia, kalau kita memilih yang salah, hasilnya pun yang akan kita tuai adalah salah. Ya. Selanjutnya, mari kita belajar lebih lanjut bagaimana manusia bisa memiliki batas atau limit dalam hidup. Pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun saja kita berada, ya, Tuhan tidak pernah memilih rancangan yang buruk bagi kehidupan manusia saat diciptakan, melainkan kehidupan yang baik. Tetapi apakah yang menyebabkan manusia mengalami keburukan, manusia mengalami kematian dalam hidup? Tentunya adalah manusia melanggar. Mari kita lihat bersama-sama apa yang Alkitab katakan. Kejadian pasal 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan memberikan perintah kepadanya, jangan kamu makan buah yang kularang, nanti kamu mati. Tetapi manusia memilih, ditambah dengan penipuan atau godaan setan, manusia memilih untuk makan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ada limit untuk hidup, ada waktu untuk hidup. Maka kita ketahui pengkhotbah Raja Salomo dalam tulisannya dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari kita lihat lebih jauh bahwa dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 ini, ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Apa perkataan yang diucapkan oleh ular ini kepada perempuan itu adalah perkataan kebohongan. Ya, Yohanes 8 ayat 44 katakan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Setan yang kita ketahui bersama dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 9 dan 10, ya, dia tidak berhasil mengalahkan Mikail dan malaikat-malaikatnya. Dia dibuang ke bumi dan dia menggunakan kuasa penipuannya untuk menipu manusia pertama. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Maka manusia memiliki limit waktu untuk hidup, ya. Iblis mendustai manusia, memakan buah yang dilarang Tuhan. Pada akhirnya manusia mengalami kematian dan manusia memperoleh batasan hidup, batasan dalam hidup. Pertanyaan bagi kita sekarang ini, apa yang terjadi setelah manusia mati? Masih hidupkah manusia setelah mati? Kita telah mengetahui dengan jelas bahwa manusia mati karena ditipu oleh iblis. Apakah kita masih mau ditipu oleh iblis? Sekali lagi saya katakan bahwa pekerjaan iblis adalah dusta, dusta, dusta, dan dusta. Pembohong, pembohong, dan pembohong. Mungkinkah kebohongan iblis itu tetap masih ada? Mari kita perhatikan Kejadian 3:4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis memutarbalikkan fakta kebenaran Tuhan kepada penipuannya. Iblis katakan kepada manusia bahwa kamu tidak akan mati. Nah, saudara, ini cara trik atau strategi yang digunakan oleh iblis, yaitu dia membicarakan suatu kebenaran yang kecil dicampurkan ke dalam kesalahan yang akhirnya membuat manusia tertipu. Dia menipu manusia di sana. Selanjutnya, penjelasan Alkitab selanjutnya menjawab penipuan iblis. Pengkhotbah 9 ayat 5 dikatakan di sana bahwa karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka yang sudah lenyap. Pertanyaan di atas, mungkinkah kebohongan iblis tetap ada? Ya, masih tetap ada. Apa yang terjadi setelah manusia mati? Masih hidupkah manusia setelah mati? Pengkhotbah 9 ayat 5 katakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka
sudah lenyap. Bapak Ibu pemirsa, pencinta Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura, di mana saja kita berada, kehidupan setelah kematian adalah judul kita. Bahwa saudara, di balik dari kematian tidak ada kehidupan selain kita menunggu Tuhan datang membangkitkan kita, baru ada kehidupan. Tetapi ketika Yesus belum datang ataupun sebelum Yesus datang, tidak ada kehidupan di balik dari kematian. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk Roh Kudus menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu pada malam hari ini. Tolonglah kami supaya kami tidak tertipu oleh iblis atau setan. Tuhan bersama-sama ingatkan kami selalu dalam setiap tindakan hidup kami, agar kami tidak tertipu oleh kuasa kejahatan. Terima kasih karena Tuhan mau mengasihi kami, Tuhan mau mencintai hidup kami selalu. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami cukupkan untuk mimbar agama ini, mengingat sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi-informasi ringan malam ini akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di kanal informasi, inspirasi dan informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, mendengar sejumlah informasi untuk kebersamaan ini, kami lansir di rri.co.id Jakarta. Terkait peserta Piala Dunia yang sudah mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni, kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, mendengar pagar pengamanan dan personal keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Albi Celeste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, pendengar, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahapan persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brasil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua tim berwarna khas Selecao telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brasil di bandara. Pengawalan ketat polisi menampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Sementara itu, pendengar, timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Skuad berjuluk Al-Idis Ziliar itu mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat, di antaranya Duta Besar Turki dan Amerika Serikat, Sedat Onal, dan Konsul Jenderal Turki, Resul Sihinol. Selain itu, di sisi lain ya, ada timnas Iran baru bersiap berangkat ke Amerika pada Amerika Utara pada 6 Juni setelah sempat tertunda karena urusan visa. Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan staf Iran. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Hal ini diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang masih berlangsung. Sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan hingga beberapa pekan ke depan, mendengar, seperti Spanyol, Prancis, dan Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Penyelenggaraan ini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan lancar dan aman. Fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung. Itulah sekilas informasi terkait Piala Dunia 2026. Tim-tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat.

Iya, mendengar suasana di Kota Jayapura untuk Piala Dunia 2026 begitu meriah beberapa hari terakhir ini, karena para supporter masing-masing negara sudah melakukan yang namanya pawai. Bahkan ada Brasil, ada Inggris, ada Portugal tadi ya kalau nggak salah sempat ya, begitu pula juga ada Belanda, waduh, Argentina juga, wah luar biasa ya untuk kemeriahan dari para setiap supporter pendukung untuk Piala Dunia 2026 ini. Dan perlu juga diketahui pendengar, Prancis, Inggris dan Spanyol ini menjadi skuad termahal Piala Dunia 2026. Timnas Prancis, Inggris dan Spanyol menjadi peserta dengan nilai pasar skuad tertinggi menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Prancis menempati posisi teratas dengan nilai skuad mencapai sekitar 1,5 miliar euro. Inggris berada di peringkat kedua dengan nilai lebih dari 1,3 miliar euro. Sedangkan Spanyol menempati posisi ketiga dengan nilai di atas 1,2 miliar euro. Angka ini berdasarkan data valuasi pemain yang dirilis sejumlah lembaga pemantau pasar transfer sepak bola. Ketiga negara tersebut menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang memiliki nilai pasar skuad melampaui 1 miliar euro. Sementara itu Portugal berada di posisi berikutnya dengan nilai sekitar 1 miliar euro. Tingginya nilai pasar skuad tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain bintang dunia. Inggris diperkuat gelandang muda Jude Bellingham yang memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro. Angka itu menjadikan Bellingham salah satu pemain termahal di turnamen tersebut. Di sisi lain, tim nasional Curaçao peserta dengan nilai skuad terendah, yakni sekitar 25 hingga 30 juta euro. Meski demikian, pendengar, nilai pasar tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan di lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa nilai pasar pemain bukan jaminan meraih gelar juara dunia. Menurutnya, pendengar, hasil pertandingan ditentukan oleh performa tim di lapangan. Selain itu, pada kemampuan memanfaatkan peluang selama turnamen berlangsung. Infantino juga, pendengar, membela perluasan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan 48 tim pada Piala Dunia 2026 tidak akan menurunkan kualitas turnamen. Menurutnya, semakin banyak negara yang berpartisipasi justru akan meningkatkan kualitas persaingan. Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan diikuti 48 negara peserta. Total nilai pasar seluruh skuad peserta diperkirakan mencapai lebih dari 17,5 miliar euro, tertinggi sepanjang sejarah penyelenggara turnamen tersebut.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Iya, pendengar, kembali dengan informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami di rri.co.id, yang tentunya beragam informasi yang bisa tentunya kita dapatkan. Kalau tadi terkait tentang olahraga, nah ini kali ini informasi apa nih? Banyak ya informasi, tapi tentunya kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda informasi terkait tentang Wamendak Roro dorong peningkatan kapasitas UMKM di era digital. Inilah informasi selengkapnya, pendengar. Wakil Menteri Perdagangan Dian Roro Esti Widya Putri mendorong usaha mikro, kecil dan menengah UMKM meningkatkan kapasitas dan inovasi di era digital. Upaya tersebut dinilai penting agar UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Menurutnya, pendengar, pelaku usaha tidak cuma hanya menghasilkan produk yang baik, UMKM juga perlu memahami kebutuhan pasar, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha. Roro mengatakan, pendengar, sektor perdagangan saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan perubahan preferensi konsumen. Menurutnya, pendengar, pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi UMKM agar dapat naik kelas. Kolaborasi antar pemerintah, asosiasi usaha dan pelaku UMKM dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas serta ekspor nasional. Roro juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama dalam menjawab tantangan perdagangan. Program tersebut meliputi pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan gerakan dari lokal untuk global. Melalui program tersebut, pendengar, Kemendag berupaya memperkuat pasar domestik sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional. Pemerintah juga ingin semakin banyak UMKM menjadi pelaku ekspor. Sementara itu, pendengar, Chief Representative US ASEAN Business Council Indonesia Nugraheni Utami mengatakan UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, pendengar, penguatan daya saing UMKM perlu terus dilakukan. Menurutnya, fokus saat ini bukan menambah jumlah UMKM, yang lebih penting adalah memperkuat kualitas dan daya saing pelaku usaha agar mampu berkembang. Para pelaku UMKM mengaku kegiatan pemberdayaan memberikan manfaat bagi pengembangan usaha. Dan itulah sekilas informasi, pendengar, untuk Wamendak Roro dorong peningkatan kapasitas UMKM di era digital. Kami lansir di rri.co.id Jayapura, Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

prestasi serupa 6 kali sepanjang karirnya. Konsistensi tersebut sulit ditandingi atlet lain, pendengar. Sebagian besar pendapatan berasal dari kontraknya bersama Al Nassr, nilai diperkirakan mencapai $235 juta. Pendapatan lainnya berasal dari sponsor dan kerjasama komersil. Bisnis pribadi turut memperkuat sumber penghasilannya. Keberhasilan Ronaldo, pendengar, menunjukkan perubahan wajah olahraga modern. Atlet kini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari pertandingan. Merek CR7 berkembang menjadi bisnis lintas sektor, usahanya mencakup hotel, pusat kebugaran, dan produk fashion. Berbagai laporan juga memperkirakan kekayaan bersihnya melampaui $1 miliar. Angka itu menempatkannya dalam kelompok elit dunia. Di bawah Ronaldo terdapat Saul Alvarez dan Lionel Messi. Namun pendapatan keduanya masih terpaut cukup jauh. Itulah sekilas pendengar, Ronaldo kembali menjadi atlet dengan bayaran tertinggi versi Forbes. Kami lansir dari rri.co.id Jakarta. Beragam informasi lainnya juga akan hadir, pendengar, untuk kebersamaan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami suku yang bagus, celana anak ini ada dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga.
13: Berapa banyak Pak belanjanya?
12: Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama si kambingnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup dengan keuangannya, sudah cukup juga.
11: Ya, pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kula. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
15: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23:10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 RRI itu mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat kencang.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: ...40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
2: Iran!
1: Ya, the Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju...

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar sudah menunjukkan pukul 21.30 menit untuk Indonesia Timur. Sejenak pendengar untuk tembang-tembang kenangan mengudara dalam kebersamaan kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti. Bahkan diisi dengan beberapa musisi-musisi mancanegara juga tentunya. Musik-musik oldies ya, teman-teman, Sweet Memories mengudara menemani untuk Anda yang selalu tetap terus satu-satu bersama kami di malam hari ini, di mana waktu menikmati bersama keluarga, waktu malam minggu. Selamat bermalam minggu tentunya untuk Anda yang menikmatinya bersama teman-teman, sahabat atau keluarga ya, atau orang yang Anda kasih lagi bersama-sama ya. Salam penuh sukacita untuk semuanya yang tetap terus satu-satu bersama kami di Pro 1.

Ya, bagaimana dengan beberapa teman-teman oldies untuk kebersamaan kita? Semoga saja dapat menghibur Anda untuk semuanya di malam minggu ini. Dan kita akan ikuti bersama untuk mini drama terkait Hutan Nambolong produksi RRI Sibolga. Kita akan dengarkan bersama.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu, anu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya.
3: Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
3: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi Andre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala, tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf Pak, apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya Pak. Jujur, saya tidak berani lagi Pak.
3: Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawabi lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus Pak agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini Pak, berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nasari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

Ya, cinta sampai mati bersama Raja Ben ya. Melodi syadu yang sudah kita dengarkan mengalir di ruang dengar Anda semuanya. Dari cerita tentang janji setia sampai akhir hayat, terkadang kenyataan memaksa kita untuk sadar kalau perpisahan bisa datang tanpa alasan yang jelas. Ya, meninggalkan kita dalam tanpa kesalahan apa yang sudah kita perbuat sampai harus kehilangan sedalam-dalamnya. Ya, menemani Anda yang mungkin sedang mencari jawaban di tengah sunyinya malam, ada satu lagu yang pas juga untuk kita dengarkan, yaitu bersama Naf, Dosa Apa. Selamat malam saja tentunya untuk semuanya yang selalu tetap terus setia bersama kami. Ya, sebuah lagu yang juga akan mengudara Naf untuk kebersamaan ini, dan ada beberapa musisi-musisi tanah air juga, musisi-musisi 80-an juga akan hadir ya. Pastikan tetap bersama kami di Pro Satelit Jayapura. Selamat bermalam minggu tentunya untuk semuanya.

Ya, banyak orang bilang di malam yang panjang adalah malam minggu, malamnya para pasangan. Tapi di ruang rindu pendengar, malam minggu adalah waktu terbaik untuk berdamai dengan ingatan. Tentu kita gak perlu iri sama yang lagi di luar sana ya, bersama pasangan. Karena malam ini kita punya cara sendiri untuk menikmati rindu. Mari kita tenggelam lebih dalam lewat lantunan lagu Heidi Diana, Bintangku Bintangmu. Seperti apa lagu ini? Semoga saja dapat mengisi ruang rindu Anda di malam minggu bersama kami yang tetap terus mengudara untuk Anda di kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jaya.

Ya, terkadang malam minggu buat sebagian orang mungkin artinya ketemu, makan malam bersama, atau sekedar pegangan tangan. Tapi di ruang rindu malam ini, saya tahu Anda yang sedang menatap layar ponsel atau menunggu sebuah kabar dari ya orang yang jauh dengan jarak ratusan kilometer, ya. Rindu di malam minggu bagi peluang LDR itu rasanya dua kali lipat lebih berat pastinya. Untuk Anda yang malam ini hanya bisa saling menyapa lewat doa, ya. Kita juga akan dengarkan satu lagu bersama Titi Puspa, Dua Si Jolie.

Itulah lagu dari Utopia dengan judul Benci. Tapi sedalam apapun rasa benci atau kecewa yang pernah kita lewati, malam minggu ini mengingatkan kita kalau menyembuhkan hati itu selalu mungkin. Terkadang obatnya sederhana, cukup dengan kehadiran seseorang yang baru, yang pelukannya bisa membuat semua luka lama menguap begitu saja. Dan tentunya menemani malam panjang Anda agar kembali terasa hangat dan penuh harapan. Mari kita melayang bersama vokal khas Anji dan petikan gitar yang megah, persembahan dari Drive Seakan di Surga. Kita juga akan dengarkan untuk kebersamaan kita di malam minggu ini. Dan tetap terus atau bersama kami di Pro Satya, tetap mengudara untuk Anda di malam minggu ini.

Ya ternyata dari tadi untuk beberapa lagu di Ruang Rindu di malam minggu ini isinya seputar cinta, benci, patah hati, dan rasa sesak anak muda zaman sekarang mungkin ya. Rasanya kok berat sekali ini. Dan biarkan pikiran kita gak terlalu tegang, mari kita hapus semua beban itu. Kita lakukan perjalanan waktu melompat jauh ke belakang menuju era emas musik Indonesia di tahun 70-an. Zaman dimana perpisahan itu gak melulu harus ditangisi, tapi bisa dirayakan dengan santai dan penuh harap. Legenda yang gak akan pernah ada.

Ya, pendengar, kalau Gus Plus bilang ya, kapan-kapan ya, kita berjumpa lagi. Nyatanya di dunia nyata gak semua perpisahan berakhir dengan pertemuan kembali. Ya, ada kalanya ya, sebuah kesalahan di masa lalu mengunci pintu hati seseorang begitu rapat ya, hingga tak ada lagi ruang untuk sebuah kata maaf. Dan menemani keheningan di malam ini, Anda yang mungkin semakin ya, Anda yang semakin mendengarkan siaran kami ya, kita juga akan mendengarkan vokal yang begitu lembut, yang tidak asing tentunya di telinga kita. Ya, satu lagu yang menyimpan rasa perih yang mendalam, sebuah mahakarya nostalgia dari Yuni Shara, Mengapa Tiada Maaf.

0: Ya, sebuah persembahan yang menyentuh hati dari Yuni Shara ya. Dan lagu manis ini sekaligus menjadi penanda bahwa kebersamaan di ruang rindu malam minggu ini harus berakhir ya. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah setia untuk kebersamaan di malam ini. Meskipun ruang rindu kami akhiri, jangan beranjak dulu. Karena setelah ini mendengar, malam panjang Anda akan terus ditemani oleh untaian melodi klasik yang melintasi waktu, rangkaian lagu-lagu barat nostalgia yang siap membelai tidur Anda menjadi lebih nyenyak tentunya, bersama kami yang tentunya menemani Anda di acara jazz musik. Untuk beberapa musisi-musisi mancanegara mengudara untuk kebersamaan kita, dan pastikan untuk Anda di malam hari ini untuk bergegas ya, untuk pulang bagi Anda anak-anak kita yang mungkin belum sampai di rumah ya, ini bisa menanyakan kabar mereka karena waktu saat ini sudah menunjukkan 11 malam atau pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, sebab ada beberapa kegiatan yang juga yang akan dilewati untuk esok pagi. Tentu kita harus beristirahat yang cukup. Untuk Anda yang menjalankan tugas aktivitas, selamat menjalankan tugas aktivitas Anda hingga tuntas. Salam sukses tentunya untuk Anda.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. 57 menit meninggalkan pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya tiba saatnya kami harus pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari, tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Gustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sehari ini. Anda mendengarkan siaran-siaran Pro 1 RRI Jayapura. Kami akan pamit undur diri saat lagi.

dengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang kembali mengudara untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 7 Juni 2026. Kami hadir bersama program-program acara kami untuk menemani kebersamaan kita di sepanjang perjalanan kita hingga jelang pukul 11 siang di edisi hari Minggu, dan tentunya hari yang sangat begitu bersuka cita bagi seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Saudara pendengar, program-program acara kami hadir untuk kebersamaan kita diantaranya renungan pagi agama Kristen, ya, renungan pagi Kristiani menghadirkan sebuah topik terkait dengan iman yang berpusat pada kritis, disampaikan oleh Pendeta Simon Gespeng STH. Kemudian warta berita Papua Selintas Sepekan berisikan rangkuman informasi-informasi kami hadirkan untuk edisi pagi hari ini. Kemudian kidung-kidung pujian, jangan lupa, akan terus menyemarakkan suasana pagi hari Anda. Dan kita juga akan menyimak informasi perakiraan cuaca yang kami hadirkan lewat program 1, dan kami akan hubungkan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hadir pula kidung-kidung pujian kembali untuk menantikan kebersamaan kita dalam siaran ibadah Minggu pagi langsung dari gereja yang terjadwal untuk kebersamaan kita di pagi hari ini pada pukul 9 pagi, di mana siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi akan kami langsungkan dari gereja Henwani, GKI Henwani, Waimhoro, Kota Raja. Kemudian nanti pada pukul 11 kita akan akhiri kebersamaan kita untuk day part pertama, dan nanti akan menyapa Anda kembali rekan Agus Setiawan menemani kebersamaan kita untuk suasana day part kedua sampai jelang pukul 18 malam nanti. Baik, terima kasih saudara pendengar dimanapun Anda berada. Shalom, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Kita nikmati berkat Tuhan lewat renungan pagi, dan kami awali dengan hadirnya kidung pujian Gerson Rehata, Kujadi Kekasih.

Shalom Bapak Ibu pemirsa Radio Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya Pendeta Simon Gespang STH. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada hari ini kami boleh ada untuk bersama-sama mendengar dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menolong kami, memberkati kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, bahkan menyembuhkan kami yang sakit. Urapi hamba-Mu, urapi semua pemirsa dimanapun mereka berada pada hari ini untuk mendengar firman-Mu pada saat ini. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada kesempatan ini, bacaan kita terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya 31 sampai ayat yang ke-39. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan perikop keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian jauh pembicaraan kita para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Saya angkat tema pada kesempatan ini, yaitu iman yang berpusat pada Kristus. Iman adalah mengharapkan sesuatu yang belum ada, belum pasti, karena iman tidak sama dengan penglihatan. Penglihatan artinya sesuatu yang sudah terjadi atau sudah ada, baru percaya. Sedangkan iman adalah mempercayai sesuatu yang belum terjadi atau belum nyata, tetapi sudah percaya bahwa hal itu akan terjadi. Itu ada di Markus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bacaan ini hari ini saya menemukan ada beberapa alasan mengapa iman harus berpusat pada Kristus. Yang pertama, karena di dalam dia atau dalam Kristus Allah mengaruniakan segala sesuatu. Dalam ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32, di dalam dia bersumber segala sesuatu. Semua berkat yang terbaik bersumber dari Yesus. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita berasal dari Bapa melalui Yesus. Di dalam dialah kita diselamatkan oleh anugerahnya, oleh kasihnya secara cuma-cuma. Karena Alkitab berkata, di bawah langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita kecuali nama Yesus. Artinya, Yesuslah sumber keselamatan satu-satunya. Bahkan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu, marilah pusatkan iman kita hanya kepada Dia yang satu-satunya juru selamat dalam dan segala berkat dalam hidup kita.
Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus memusatkan iman kita hanya kepada Kristus, karena Dia duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-34. Iblis selalu mendakwa dan menuduh kita serta berkata, dosamu terlalu besar, dosamu tidak mungkin diampuni, masa lalumu tidak baik dan tidak mungkin dipulihkan, masa lalumu suram, tidak mungkin engkau bisa bangkit. Itu adalah perkataan-perkataan iblis yang akan melemahkan kita, yang akan menjatuhkan kita, yang membuat kita tidak punya pengharapan. Tetapi di dalam Yesus ada pengharapan. Iblis selalu menuduh supaya kita selalu mengingat kembali masa lalu kita yang tidak baik. Tetapi Yesus selalu membela kita dan berkata, dosamu sudah diampuni. Yesus sudah menghapus, Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Bahkan bukan saja menghapusnya, tetapi Dia melupakan segala pelanggaran kita. Karena itu Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kitab Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Karena itu bangkitkanlah, jangan mengingat lagi masa lalu. Karena Alkitab berkata, biarkanlah yang lalu berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Yang ketiga, mengapa kita memusatkan iman kita hanya kepada Kristus? Karena di dalam Dia kita mengalami kemenangan. Dalam hidup ini penuh dengan perjuangan. Dalam perjuangan sering kita jatuh bangun. Tidak selamanya kita menang. Tidak selamanya kita melihat mujizat. Tidak selamanya berkat-berkat itu datang dalam hidup kita. Tidak selamanya perjuangan kita berhasil. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya harapan bahwa di dalam Yesus segala sesuatu bisa berubah. Kutuk bisa berubah jadi berkat. Kelemahan bisa berubah menjadi kekuatan. Kemiskinan bisa berubah menjadi kaya. Dan kegagalan bisa berubah menjadi keberhasilan. Karena semua Tuhan bisa lakukan. Alkitab berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itulah sebabnya, itulah Tuhan kita yang sanggup melakukan segala perkara. Karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia yang memberikan kemenangan dalam perjuangan kita. Karena itu biarkanlah iman kita hanya berpusat hanya sama Dia yang selalu memberikan kemenangan, dan bukan saja kemenangan, tapi lebih daripada orang-orang yang menang. Hari-hari ini mungkin kita punya masalah, hari-hari ini kita mungkin punya persoalan, punya pergumulan, beban dalam hidup kita yang kita bingung, dan mungkin kita berkata, tidak mungkin saya bisa menang lagi, tidak mungkin saya bisa mendapatkan berubah lagi, tidak mungkin saya akan berhasil lagi. Tapi pada kesempatan ini saya mau beritahukan, bangkitkan iman saudara, dan biarlah iman kita hanya berpusatkan kepada Kristus yang akan memberikan kemenangan. Dan bukan saja kemenangan yang Dia janjikan, tetapi Dia berkata lebih daripada orang-orang yang menang. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kita dimanapun kita berada yang sedang mendengarkan siaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu baru saja menyampaikan firmanmu yang singkat ini. Tapi hamba berdoa kiranya Tuhan, Roh Kudus terus berbicara bagi semua pemirsa RRI Pro 1 Jayapura dimanapun mereka berada. Hambamu berdoa, jika ada mereka dalam keadaan yang lemah, kuatkanlah mereka. Jika ada mereka dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka oleh kuasamu. Oleh bilur-bilurmu kami telah disembuhkan.
Jika dalam masalah, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun Tuhan, kami berdoa Engkau selesaikan semua, Engkau jamah semua. Karena kami tahu bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kuatkan dan bangkitkanlah iman kami hari-hari ini ya Tuhan. Untuk iman kami terus percaya kepadamu dan hanya berpusat kepada Kristus. Karena kami tahu hanya Kristuslah, Yesus Tuhan, yang akan memberikan jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan kami akhiri, oh Tuhan, renungan pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar terkasih, renungan pagi agama Kristen bersama Pendeta David Yowe. Oh, mohon maaf, bersama Pendeta Simon Gespang dengan topik iman yang berpusat pada kritis. Dan kiranya boleh menjadi berkat buat kita semuanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang terus tercurah di pagi hari ini, bahkan di minggu kerja kita yang baru. Selamat mempersiapkan diri Anda untuk ibadah minggu pagi yang sementara ini akan Anda laksanakan, ibadah subuh ya. Untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh majelis jemaat, bahkan juga penatua syamas dan guru besar yang tentunya menjadi bagian dari pelayanan ibadah minggu pagi ini. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik pendengar, kita masih menikmati sajian lagu-lagu rohani menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari ini, pagi yang menyenangkan edisi hari Minggu. Shalom, Tuhan memberkati.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Saudara pendengar kidung-kidung pujian, kami lengkapi untuk kebersamaan kita di pagi hari ini bersama renungan Minggu pagi yang telah dihadirkan bersama Pendeta.
1: Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu.
0: Simon Gespang STH, iman yang berpusat pada Kritis. Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi kita akan menjelang warta berita Papua selintas sepekan yang hadir untuk menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat beribadah bagi seluruh umat Kristiani dan selamat melayani bagi seluruh hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat yang tentunya diberikan hikmat untuk melayani. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa membalas semua berkat setimpal dengan berkat yang Anda berikan untuk seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan jelang warta berita Papua selintas sepekan.

untuk semua umat percaya iman Kristiani. Kuheran Allah mau memberi sebuah kidung pujian dari John Tanaman. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita simak Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Kami hadirkan untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 7 Juni 2026, tepatnya di hari Minggu.

Selamat pagi, saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Saudara pendengar Papua Selintas Sepekan, kami hadirkan untuk edisi 7 Juni 2026, tepatnya di hari Sabtu, dan disampaikan oleh rekan kami, Reski Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 7 Juni 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang anggota KKB dari Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat dalam sejumlah aksi teror dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.
1: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025, dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kopogau. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025.

0: 25 serta penembakan pesawat karavan PK RVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
1: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Peringati Hari Lahir Pancasila, DPD PDIP Papua serukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan oligarki di Papua.
3: Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Papua menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno yang berlangsung di kantor DPD PDI Perjuangan Papua Senin kemarin. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen ideologis kader partai. Menurutnya, semangat yang diwariskan Bung Karno harus diwujudkan melalui perjuangan nyata melawan praktik eksploitasi sumber daya alam serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
4: Di tanah Papua, semangat Maharanisme harus diwujudkan dalam perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur yang berkeadilan, serta memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua. Karena itulah PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah rakyat, mendengar suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa lelah.
3: Selain itu, ia juga menyuruhkan seluruh kader untuk menjadi pelopor persatuan, kerja nyata, pengabdian, dan gotong royong. Menurutnya, kader PDIP harus dikenal karena kerja dan keberpihakan serta kesetiaan terhadap ideologi partai, bahkan kekuatan partai yang terletak pada kedekatan dengan rakyat.
4: Hari Lahir Pancasila tahun ini harus menjadi momentum konsolidasi partai. Kita harus memperkuat soliditas organisasi. Kita harus memperkuat disiplin kader. Kita harus memperkuat kerja gotong royong. Kita harus memperkuat pengabdian kepada rakyat. Partai tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Partai harus bersama rakyat setiap hari. Sebagai kader banteng, harus menjadi pelopor persatuan, menjadi pelopor kerja nyata, menjadi pelopor pengabdian, menjadi pelopor gotong royong. Kader banteng harus dikenal karena kerjanya, dikenal karena keberpihakannya kepada rakyat, dikenal karena kesetiaannya pada ideologi partai.
3: Dalam kesempatan tersebut, PDIP telah menyiapkan berbagai rangkaian pada bulan Bung Karno yang ditandai pemutaran film dokumenter Pesta Babi, diskusi publik maupun kegiatan lainnya seperti lomba pidato, stand-up komedi, serta bakti sosial dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Nalik Saulia melaporkan.
2: RSUP Jayapura menyiapkan layanan kesehatan berstandar internasional dan perkuat kolaborasi dengan rumah sakit daerah untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama di tanah Papua dengan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, modern, dan berkualitas bagi masyarakat. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu, mengatakan kehadiran RSUP Jayapura merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pemerataan akses serta mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Papua, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih canggih, nyaman, dan bersih tanpa harus keluar dari tanah Papua. Dan yang terbaru, RSUP Jayapura tengah mengembangkan berbagai layanan kesehatan unggulan, termasuk mempersiapkan layanan intervensi yang diharapkan dalam waktu dekat ini dapat diakses oleh peserta jaminan kesehatan nasional. Selain itu, RSUP Jayapura juga tengah mempersiapkan dukungan terhadap program penanganan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau disingkat KJSU-KIA, serta peningkatan berbagai sarana dan prasarana dan penguatan sumber daya manusia.
5: Kementerian Kesehatan akan memberikan pelayanan yang merata ke seluruh Indonesia, sehingga sesuai dengan kebijakan Remstra Kementerian Kesehatan itu kami menjadi salah satu rumah sakit di Provinsi Papua. Untuk apa? Memberikan akses dan mutu layanan sampai ke Papua, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang komprehensif, yang canggih, yang sangat nyaman, dan bersih. Beberapa masyarakat melihat itu itu, dan itu menjadi tugas kami. Kedepan terus akan kami kembangkan, ada beberapa layanan canggih juga, mudah-mudahan akan bisa kami kerjakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini kami sedang memprogres untuk bisa melakukan pelayanan intervensi, dan mudah-mudahan sudah bisa dapat diakses oleh peserta JKN, termasuk juga untuk bisa mendukung layanan KJS UKIA untuk layanan kanker. Ada beberapa sarana prasarana, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya SDM yang harus kami siapkan juga agar itu bisa dapat kami laksanakan di RSUP Jayapura.
1: Di kesempatan yang sama, Dr. Petronella Risamasu juga mengungkapkan bahwa RSUP Jayapura sudah mulai memperluas jaring kerjasama di tingkat internasional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pertemuan dengan delegasi dari Papua Nugini untuk membahas peluang kerjasama yang lebih konkret di bidang pelayanan kesehatan. Dan hal ini menjadi bagian dari langkah RSUP Jayapura untuk mewujudkan visi sebagai rumah sakit berstandar internasional yang tidak hanya melayani masyarakat lokal tetapi juga hingga ke kawasan Pasifik.
5: Ada kunjungan dari delegasi PNG dalam rangka rumah sakit ini memberikan pelayanan yang sesuai visi level internasional. Level internasional yang bisa ditawarkan di Papua tentunya sesuai dengan region kita adalah Pasifik Barat. Kita mulai dari PNG dan juga negara-negara tetangga yang lain ya, Fiji, Vanuatu, Solomon Island, itu juga bagian dari yang level internasional yang bisa kami kerjakan di sini. Dan ini kunjungan yang kedua yang sudah lebih detail lagi untuk bisa kerjasamanya seperti apa.
1: Dr. Petronella Risamasu menegaskan RSUP Jayapura tidak hanya berfokus pada pelayanan di rumah sakit, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung penguatan layanan kesehatan di daerah melalui kolaborasi dengan rumah sakit milik pemerintah daerah. Sebab diakui peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kepengurusan DPD Partai Golkar Papua Kota Jayapura 2026-2031 resmi dikukuhkan. Konsolidasi akar rumput jadi fokus Abisai Rolo.
3: Ketua DPD Partai Golkar Papua Matius Fakiri melantik kepengurusan DPD Golkar Kota Jayapura periode 2026-2031 yang diketuai Abisai Rolo berlangsung Senin malam di Jayapura. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Partai Golkar Kota Jayapura dalam memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik 2029 mendatang. Ketua DPD Golkar Kota Jayapura, Abisai Rolo, berkomitmen membesarkan Partai Golkar hingga ke seluruh wilayah Kota Jayapura. Dikatakan kekuatan partai harus terus diperkuat melalui kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat.
6: Tetapi hari ini saya berikan keputusan untuk memimpin 3 triliun. Partai Golkar adalah partai yang berayat dan merangkul seluruh masyarakat. Dari kampung-kampung sampai ke sekolah, kita adalah partai yang betul-betul membangun dan merayat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Partai saya sebagai ketua DPD Golkar Kota Jayapura bersedia untuk memenangkan Partai Golkar Kota Jayapura pada tahun 2029 yang akan datang.
3: Sementara Ketua DPD Golkar Papua, Matius Fakiri, meminta kepengurusan yang baru harus mampu menjaga marwah partai, memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, serta terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Diharapkan soliditas organisasi yang kuat, Golkar mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di tanah Papua.
6: Tetapi pada sejauh mana kita mampu hadir dan memberikan manfaat di Granja. Golkar harus menjadi partai yang paling dekat dengan rakyat. Golkar harus menjadi partai yang paling siap menyerang. Dan Golkar harus menjadi partai yang paling siap untuk bekerja. Pelantikan hari ini harus menjadi titik awal kembali kita yang lebih besar. Kita harus bersyukur bahwa Partai Golkar masih menjadi salah satu kekuatan politik utama di Papua. Namun kita tidak boleh terlena oleh capaian yang telah kita lalui. Target kita ke depan harus lebih besar. Golkar harus kembali menjadi pemenang di tingkat provinsi. Golkar juga harus menjadi pemenang di Kota Jayapura.
3: Lebih lanjut dikatakan, salah satu target utama kepengurusan baru dengan mempertahankan dominasi Partai Golkar pada pemilu legislatif 2029 dengan 3 kali diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan DPD Golkar Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
2: Sektor pertanian kini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Papua pasca pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Kepala Biro Perekonomian Serda Papua Andri mengatakan pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Papua dari sisi produksi ditopang sektor pertanian. Sementara dari sisi pengeluaran didorong konsumsi rumah tangga. Menurutnya struktur ekonomi Papua mengalami perubahan setelah pemekaran wilayah. Jika sebelumnya pertambangan menjadi penopang utama, kini sektor pertanian mulai mengambil peran yang lebih besar dalam menopang perekonomian daerah. Selain pertanian, sektor konstruksi dan jasa juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Papua. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Aparat keamanan melakukan upaya sterilisasi di area ledakan mortir di Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya beberapa mortir di lokasi tersebut.
1: Tim gabungan TNI Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor terus melakukan pencarian terhadap 3 orang korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan pasca insiden ledakan mortir peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada 31 Mei 2026 yang lalu. Kapolres Biak Numfor, AKBP Ari Trestiawan dalam keterangan persnya mengatakan pencarian saat ini masih difokuskan di area Ring 2 atau wilayah perairan dan pantai sebab pusat ledakan di Ring 1 belum dinyatakan aman. Dalam proses pencarian tersebut, tim Basarnas berhasil menemukan 13 serpihan potongan tubuh yang selanjutnya dikumpulkan untuk diserahkan ke tim identifikasi agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7: Kami dari tim gabungan terus melakukan penyisiran dan evakuasi korban yang belum ditemukan. Kemudian kami dari tim gabungan masih terus mencari 3 jenazah yang belum ditemukan, khususnya ini di Ring 2, karena di Ring 1 ini area yang diduga sebagai sumber ledakan ini masih belum steril, sehingga pencarian kita fokuskan di Ring 2. Dengan hasil tadi dibantu dari Basarnas menemukan 13 serpihan atau potongan bagian tubuh.
1: Selain upaya pencarian korban, tim penjinak bom dari Gegana Brimopolda Papua juga melakukan penyisiran di lokasi kejadian dan petugas menemukan 2 proyektil serta 1 granat nanas modifikasi.
7: Kemudian dari Brimopolda Papua hari ini juga sudah melakukan penyisiran awal. Tadi juga sudah ditemukan dan sudah diamankan 2 proyektil yang sudah diambil amunisinya. Dan 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi dan sudah dilaksanakan disposal atau pemusnahan. Dan ditemukan pula 1 granat nanas yang sudah dimodifikasi. Namun karena keterbatasan visual, hari sudah malam dan air laut sudah pasang, sehingga diputuskan untuk dilakukan pemusnahan esok hari.
1: Dari data yang dihimpun kepolisian, sebanyak 18 orang mengalami luka ringan dan 2 diantaranya masih menjalani perawatan intensif di RSUD Biak Numfor. Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut mencapai 56 orang, terdiri dari 43 orang dewasa dan 13 orang balita. Kapolres menegaskan, aparat gabungan masih memberlakukan larangan bagi masyarakat maupun personil yang tidak berkepentingan untuk memasuki area Ring 1 hingga proses sterilisasi selesai dilakukan. Dan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan, tim penjinak bom dari Brimopolda Papua masih akan melakukan sterilisasi di lokasi kejadian bersamaan dengan tim Puslatfor dan DVI Polda Papua yang juga melakukan proses identifikasi serta investigasi lebih lanjut. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kelulusan 100% SMP Negeri 2 Jayapura mencetak prestasi lulusan akademik dan nasional.
8: SMP Negeri 2 Jayapura meluluskan 100% 363 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung Selasa kemarin. Kelulusan SMP Negeri 2 Jayapura tersebut bukan hanya di tingkat akademik, melainkan juga di tingkat nasional. Di antaranya, seorang lulusan dinyatakan lolos ke SMA Taruna Nusantara. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dortea Caroline Enok kepada awak media. Dikatakan sebagai bentuk apresiasi, pihak sekolah membagikan sertifikat penghargaan kepada para siswa berprestasi yang akan digunakan sebagai penunjang proses pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9: Semuanya lulus 100%. Ada juga peringkat 10 terbaik dan juga ada prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita sepanjang dia berada di kelas 7, 8 sampai dengan dia lulus hari ini. Dan kami hanya bisa memberikan sertifikat sebagai tanda kepedulian kami, karena itu yang menjadi himbauan bahwa itu akan digunakan dalam proses pendaftaran ke jenjang lebih tinggi. Dan juga di antara anak kami yang lulus tahun ini ada satu yang berkat kerja keras dari Bapak Ibu Guru dan juga dia sendiri, siswa yang menurut kami pintar, yaitu Yunita Kambu, dia lolos di SMA Taruna Nusantara. Dan dia juga ada di sana mulai dari bulan Februari, jadi tidak ikut ujian, tetapi kami sampaikan ke dinas dan dinas bilang ya dia sudah lolos, jadi dia juga masuk dalam kategori lulus 100% untuk tahun ajaran ini.
3: Selain itu dikatakan bahwa komitmen SMP 2 Jayapura tidak hanya berfokus pada nilai akademik, melainkan juga pada pengembangan talenta, bakat, dan minat para siswa. Kelulusan ini diharapkan menjadikan sekolah untuk terus menciptakan generasi terbaik di masa depan, khususnya di tanah Papua.
9: Dan juga ada prestasi nasional dari anak-anak kita, seperti pencak silat yang lolos ke tingkat nasional, itu anaknya baru selesai tadi, baru lulus, dan juga sudah menjadi alumni, tetapi mereka sudah mengukir prestasi banyak untuk SMP Negeri 2. Dan juga tim GSI SMP 2 juga memperkuat kota Jayapura untuk bisa mewakili kota dan bisa ikut di tingkat provinsi, itu juga sebagian besar dari anak-anak kami di SMP Negeri 2. Dan saya selaku kepala sekolah merasa bahwa tidak hanya penilaian secara akademik yang perlu kami sampaikan, tapi ada prestasi dari sisi talenta, bakat, minat dari anak-anak kita perlu kami tingkatkan lewat prestasi yang mereka ukir untuk menjadi kebanggaan dari kami SMP 2.
3: Pada kelulusan tahun ini, para siswa juga diuji melalui tes kemampuan akademik secara nasional, di mana dari total 363 siswa memiliki nilai di atas rata-rata masuk dalam kategori memuaskan yang berfokus pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
2: Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua mencapai 91%. Pangdam optimis 21 unit Koperasi Merah Putih siap diresmikan pada Agustus mendatang.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febriel Buyung Sikumbang pastikan progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua masih terus berjalan dengan baik. Dijelaskan Pangdam, Koperasi Merah Putih digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Di Papua nantinya akan hadir 21 unit Koperasi Merah Putih yang saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 91% dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat ini serta dijadwalkan akan diresmikan pada Agustus mendatang. Dijelaskan Pangdam, pembangunan 21 unit Koperasi Merah Putih tersebar di 4 wilayah, yaitu di Jayapura, Wamena, Timika, dan Nabire. Selain itu juga terdapat tambahan 3 unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor yang sudah masuk dalam portal perencanaan anggaran pemerintah. Dengan demikian, nantinya akan ada 45 unit Koperasi Merah Putih di Papua, dan yang sudah berjalan pembangunannya ada 21 unit, sementara sisanya akan mulai dikerjakan setelah ada anggaran di tahap berikutnya.
10: Kita di sini sekarang ada 21 titik yang proses pembangunan. Memang kita belum ikut diresmikan karena kemarin startnya agak lambat. Namun napin kita lihat ini kan sudah hampir 91%. Kita harapkan nanti di bulan Juli ya, akhir Juni ini selesai, mungkin sama-sama akan diresmikan sama Bapak Presiden di yang direncanakan bulan 16 Agustus ya, awal Agustus nanti. Tadi saya sampaikan ada 21 unit, itu dibangun sekarang ada di tempat titik di Jayapura, di Wamena, di Timika, dan di Nabire. Terus ada lagi yang sudah masuk portal itu sebenarnya ada 41. Tambahan 3 di mana? Biak, jadi 24. Tapi seluruhnya yang sudah masuk portal itu 45. Portal itu maksudnya sudah masuk dalam rencana penganggaran. Nanti setelah anggaran diturunkan, itu bisa dibangun.
1: Diakui Pangdam, di lapangan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih, terutama terkait dengan penyediaan lahan, sebab penyediaan lahan dan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih sepenuhnya disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Adapun TNI hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan konstruksi gedung Koperasi Merah Putih.
10: Memang yang menjadi sedikit kendala di sini penyediaan lahan, karena kan lahannya harus disiapin desa. Gitu. Jadi ini yang dibangun, kita bangun murni untuk pembangunan konstruksinya. Tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Jadi masyarakat dari desa yang menyiapkan lahan. Nah, itu yang sedikit jadi terkendala. Namun saya yakin percaya kalau nanti lihat itu sudah berjalan dengan baik, pasti setelah melihat pasti akan masalah-masalah itu bisa kita atasi.
1: Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, selain pembangunan fisik, proses perekrutan pengurus koperasi juga telah dilakukan. Nantinya satu koperasi akan diisi oleh 15 orang pengurus yang direkrut melalui pendaftaran secara online dengan syarat utama yaitu berusia maksimal 35 tahun dan minimal berpendidikan strata 1. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Sintas sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

0: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang dulu.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita simak warta berita dari Pro3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Selepas warta berita pendengar, kami akan sampaikan info perkiraan cuaca dan akan kami sampaikan juga satu informasi berita duka yang kami terima dari keluarga untuk kami bacakan dan informasikan terkait dengan prosesi pemakaman, waktu dan tempat, serta berita duka selengkapnya dari keluarga. Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita langsung bergabung bersama Pro3 Jakarta Jaringan Berita Nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK menyita sejumlah aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait dengan pengurusan izin tinggal WNA. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Amerika Serikat dan Filipina menjalin kerjasama perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memberikan perhatian dalam revisi Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu ekonomi dan keamanan bilateral, diantaranya memajukan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat di ASEAN Club Championship 2026-2027. Beckham Putra bersama dengan kawan-kawannya akan tergabung bersama dalam 6 juara liga yang pertandingannya digelar di sejumlah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dengan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
2: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motorsport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro, hingga yen.
3: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim, yaitu Sahala, menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
4: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan, pendapat, sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing, OTT. Kalau bicara OTT,

0: sebetulnya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
1: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
5: Masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
4: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
5: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
4: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak juga bagi para pengrajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
9: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga
10: margin
9: jual.
10: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
11: dari
10: awal apa? Iya, dari awal harga 35.000 sekarang udah sampai 40.000.
9: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
12: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
9: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengolahan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
13: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
14: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi super launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
13: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
15: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
13: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, akademisi serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Satuan Tugas Pelindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malapraktek di RSUD Prambanan Sleman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
16: Kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menggandeng membantu kasus ini supaya mendapat keadilan.
17: Kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang bocah asal Piyungan Bantul mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADIY saat ini memberikan pendampingan agar pihak keluarga mendapatkan keadilan. Koordinator Satgas PPADIY Yekti Utami menyatakan, pendampingan yang diberikan berupa bantuan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, Satgas PPADIY akan menjadi jembatan antara keluarga korban dengan pemerintah. Saat ini, proses pendampingan hukum telah berjalan. Meski begitu, Satgas PPADIY juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus tersebut berlangsung.
16: Pendampingannya nanti kami akan berusaha untuk tetap mengelingkan dengan pemerintah atau nanti kita bekerjasama. Bagi ini tadi sudah ada dari UPTD, dari KPAD, dari PPA, terus dari Reksadiah Utami. Kemudian tadi kami sudah matur dari Bukadis untuk Bukadis dari DP3A bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
17: Sementara itu, ibu korban Anastasia Niken Purwandari mengapresiasi penuh atas segala upaya yang diberikan. Ia berharap agar penyebab pasti kematian buah hatinya bisa segera terungkap.
18: Saya berterima kasih ya kepada PPA Provinsi sama semua yang datang ke sini yang udah mau membantu untuk mencari keadilan untuk anak saya. Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil.
17: Sebagai kilas balik, kasus ini bermula saat seorang balita berinisial NDMP berusia 3 tahun diduga menjadi korban malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia usai menjalani prosedur CT scan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, bersama Rudy Zain sudah kita simak warta berita yang kami relay dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan untuk warta berita selanjutnya yang harusnya jam 9 pagi kami relay, kami tidak laksanakan karena siaran ibadah minggu pagi akan kami hadirkan tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dari Gereja GKI Henwani Waimhorok, Jayapura. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.
1: Human Rights Day International atau Hari Hak Asasi Manusia diperingati tepatnya 10 Desember. Terurai sejarah pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperjuangkan hak dan kebebasan mendasar semua manusia, menjamin setiap individu tanpa perbedaan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, dan status lainnya. Hari HAM Sedunia tahun 2023 mengusung tema Freedom, Equality, and Justice for All atau kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua demi terciptanya harmoni dalam keberagaman. Lima tahun peringatan hak asasi manusia adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Sayangi dan hargai hidup sesama, karena sejatinya hak hidup yang Tuhan berikan adalah hak mendasar yang harus dijunjung tinggi bagi siapa saja yang menghargai kehidupan sesama ciptaan Tuhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja, atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya, ya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kitong sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan kran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Perkiraan Cuaca RRI. Inilah laporan Prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan saudara, untuk update informasi terkini, kami sudah terhubung bersama Arif dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Prakiraan Cuaca untuk edisi pagi hari ini. Baik, selamat pagi Mas Arif.
2: Selamat pagi.
1: Baik, Mas Arif, silakan untuk laporan Anda, bagaimana catatan atau data yang sudah dirangkum untuk kondisi cuaca di edisi hari Minggu, tepatnya di tanggal 7 Juni 2026 secara keseluruhan untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Silakan Mas Arif.
2: Ya, baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Bersama saya Arif, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 yang akan memberikan informasi prakiraan cuaca untuk Provinsi Papua yang berlaku hari ini, Minggu 7 Mei 2026. Secara umum untuk cuaca di Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada hari ini dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 61 hingga 98%. Untuk arah angin, dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 12 km per jam.
1: Iya. Kemudian untuk pembagian dari cuaca di pagi hari, siang hari, bahkan malam dan dini hari, untuk wilayah-wilayah mana saja, Arif, bisa dijelaskan kepada pendengar kita?
2: Ya, untuk potensi hujan pada hari ini, untuk pagi hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Biak, Numpor dan Kepulauan Yapen. Kemudian untuk siang hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambela Moraya, Biak Numpor, Sepiori dan Waropen. Selanjutnya untuk malam dan dini hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Sarmi, Kepulauan Yapen dan Waropen. Sementara itu untuk Kota Jayapura sendiri cuaca diperkirakan akan cerah berawan dari pagi, kemudian untuk siang hari berpotensi terjadi hujan lokal.
1: Oke, cerah berawan pagi, namun siang hari akan potensi terjadi hujan lokal ya. Tapi untuk malam hari dan dini hari cuaca di Kota Jayapura dan sekitarnya tetap dalam kondisi cerah pada umumnya, Arif.
2: Iya benar, untuk malam tetap cerah berawan. Cerah.
1: Baik Arif, untuk informasi perairan bagaimana kecepatan angin dan juga tinggi gelombang, apakah ada informasinya? Silakan.
2: Ya, untuk informasi tinggi gelombang untuk wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot dari arah barat daya hingga barat laut. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 4 hingga 25 knot bertiup dari arah timur hingga tenggara.
1: Wow, cukup tinggi ya Arif ya, ada di utara itu paling maksimal 15 knot dan tingginya 1 meter, kemudian di daerah selatan 2 meter sampai 25 knot, berarti cukup harus diwaspadai oleh para nelayan dan juga yang akan melaut ya.
2: Baik, ya benar, untuk ya, terutama di wilayah perairan selatan Papua,
1: perairan selatan.
2: Saat ini ya.
1: Ada kondisi yang harus diwaspadai untuk wilayah Arafuru dan sekitarnya, Arif.
2: Ya, jadi memang saat ini memang sedang aktif angin timuran ya, atau angin dari monsun Australia yang menyebabkan peningkatan kecepatan angin dari arah tenggara hingga selatan, sehingga untuk masyarakat yang berada di sekitar pesisir selatan Papua juga harus tetap waspada akan potensi angin kencang dan juga peningkatan tinggi gelombang dalam sehari hingga tiga hari ke depan.
1: Baik, terima kasih, informasinya sangat penting untuk pendengar kita. Dan kemudian bagaimana terkait dengan pasang surutnya air? Biasanya kan kita tahu kalau hari-hari libur ini kan banyak yang akan menuju ke pantai ya, sangat disayangkan sekali ketika di pantai airnya surut dan nanti sore baru pasang. Mungkin informasi waktu-waktunya kapan saja untuk pasang surutnya air, silakan Arif.
2: Ya, untuk pasang air laut, pasang naik maksimum itu terjadi sekitar pukul 10 waktu lewat 15 waktu Indonesia Timur, mm-hmm. dengan ketinggian pasang naik setinggi 0,9 meter. Okay. Lalu surut terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur, mm-hmm. 5 sore, mm-hmm. sekitar surut ke sekitar 0,4 meter.
1: Oke, okay, berarti ini pasang surutnya air sangat bagus ya, karena jam 10 masih pasang ya. Nanti sore baru ya. Surut ya, Arif ya. Baik, Arif ada ya. Informasi tambahan sebelum himbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika?
2: Ya, untuk informasi mm-hmm. sudah cukup. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat silakan. Untuk terus dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung apabila terjadi hujan, peningkatan hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena dapat menyebabkan bencana seperti banjir maupun longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 mm-hmm. atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Arif, tetap sehat walafiat sampai selesai tugasnya nanti, dan terima kasih untuk update informasi BMKG. Sampai jumpa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, makasih kembali.
1: Baik, saudara pekan dimanapun Anda berada, Arif sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca terkait dengan bagaimana potensi hujan dan lain sebagainya, serta kecepatan angin dan tinggi gelombang, bahkan juga pasang surutnya air, sudah disampaikan oleh Arif selaku prakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan

masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: Gempa. Gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Joni, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, penolong dalam kesesakan, dan itu yang dirasakan oleh Melita Sidaputar, walaupun Melita sendiri mengalami pengalaman itu dan akhirnya Tuhan memilihnya untuk lebih dekat bersamanya di surga. Almarhum Melita Sidaputar dengan penolong dalam kesesakan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 7 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami dalam Nuansa Pagi dan kami antarkan Anda dalam peribadatan Minggu Pagi. Shalom, selamat hari Minggu. Dan jangan lewatkan siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu Pagi dari GKI Henwani Wemhorok Jayapura. Saudara, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan berita duka yang masuk di meja redaksi kami. Berita duka yang akan kami sampaikan dalam ruang pengumuman dan terkait dengan waktu pemakaman dan informasi yang harus diketahui oleh keluarga, tentunya kami akan sampaikan dan mohon perhatian Anda.

Sumantri di Rembang, Jawa Tengah, keluarga Riyadi di Palembang, keluarga besar Kebarek Randongkir Korwa di Abe Pantai, Abe Pura, Skyland, dan seluruh keluarga di daerah Dok 2 Jayapura. Kemudian keluarga besar Aspol Sentani, keluarga besar Asrama Brimob Sentani di Doyo Depapre, keluarga besar Jemaat, ya, keluarga besar Ikatan Keluarga Kepulauan Tanimbar atau IKKT Provinsi Papua, keluarga anak pendeta Andi R. Kebarek di Raja Ampat, keluarga Ibtu Hendro Kebarek di Kabupaten Asmat, keluarga dan handai tolan dimanapun berada. Isi berita duka, isi berita duka, telah meninggal dunia Tete Bapa, Om Kakak terkasih Aibda Domingus Kebarek, yang meninggal pada hari Sabtu 7 Juni 2026 di rumah sakit karena sakit, dan jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Asrama Brimob Sentani, Jalan Ifar Gunung, Pojok Sentani, Kota Kabupaten Jayapura. Rencana pemakaman akan diinformasikan. Rencana pemakaman akan diinformasikan bagi seluruh keluarga dan handai tolan dimanapun berada. Demikianlah saudara pendengar, berita duka ini kami sampaikan kepada Anda yang mendengarkan berita duka ini dari keluarga Pendeta Andi R. Kebarek SSI di Sentani, yang mengabarkan bahwa telah meninggal dunia Bapak Tete, Om Kakak terkasih Aibda Domingus Kebarek, yang meninggal pada hari Sabtu 7 Juni 2026. Rencana atau informasi pemakaman masih menunggu keputusan dari keluarga. Saudara pendengar, demikianlah berita duka ini kami sampaikan kepada Anda yang mendengarkan berita duka ini. Mohon bantuannya untuk diteruskan kembali. Atas bantuannya pendengar, kami

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 dan kita menantikan hubungan kami bersama seluruh kru yang bertugas di Gereja GKI Henwani Wim Horok ya, Kota Jayapura, untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi untuk edisi Juni 7 Juni 2026. Baik, saudara pendengar, untuk Anda yang akan menuju ke tempat peribadatan jam 9 pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sesungguh hati, dan semoga berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa terus ada dalam setiap nafas kehidupan kita hari lepas hari.

Puji Tuhan, kami boleh menjadi bagian terindah dari berkat rasa syukur kita lewat peribadatan di minggu pagi ini. Dan seluruh kru yang bertugas dari studio Jalan Tasangkapura, kemudian menuju seluruh kru yang bertugas di seputaran gereja GKI Henwani, Wemhorok. Ada Bung Norons ya, atau Bung Noakron Sumre, dan juga ada Bung Sofyan atau rekan-rekan yang bertugas selaku pelengkap dari tim siaran luar ibadah minggu pagi. Kemudian juga koordinator lapangan ada Bung Arens Kirihyo, dan juga seluruh pimpinan dari TMB Bapak Alfred Wabisa, tetapi juga ada Kepala Stasiun LPPR Jayapura yang tentunya menjadi penanggung jawab keseluruhan daripada siaran-siaran ibadah minggu pagi dan juga siaran kami di studio. Pimpinan kami Bapak Joni Iskandar Baso Esos mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan pendengar kami sudah